0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi.
1: Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya Afred Duter.
5: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
3: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
5: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
5: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juni 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
7: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
9: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
8: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
10: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
8: Diperbaiki pasca bencana.
10: Iya, prioritas yang
8: tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
10: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
8: Refocus untuk?
10: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
8: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
10: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
8: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
10: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya? Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
8: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun.
10: 10 triliun ya Pak?
8: Ya, 10 triliun. Okay.
9: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
10: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
11: Tentu kita sebagai bagian dari Kabupaten Agam melihat ini sudah sangat baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita berani mengelola sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, alian, investasi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara bencana bisa kita atasi.
9: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
12: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
13: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
12: DPP ini kalau bisa ya kita naikkan. Tidaknya saya ketahui sebelum pengat. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, yo kayak gitu.
13: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
14: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Yeah. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
15: ada hijaunya.
14: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang
15: ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
13: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan?

0: kuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
1: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
2: Oke Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih Pak?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi. Tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
0: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
5: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
6: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
5: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
7: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya yang mencerminkan

0: konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
3: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
2: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
3: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
4: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
5: Persaingan strategis

0: marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
2: During the meeting, we adopted important documents, including.
3: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
2: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
1: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai

0: wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

FM 96,9 MHz RR Station Produksi Sumba. Peringkat masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 dengan berbagai rangkaian ragam musik pilihan Anda. Nah, pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah gratis?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah
13: ada.
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar, selamat datang di program Dialog Kesehatan. Senang sekali saya Prima Maya dapat kembali menemani Anda dalam sedia informasi yang edukatif dan juga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas HIV dan juga AIDS, salah satu isu kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian karena jumlah kasus baru yang terus bertambah ditemukan setiap tahun ya. Melalui dialog ini kita akan mengupas berbagai aspek, mulai dari pengertian HIV dan juga AIDS, cara penularan, upaya pencegahan, dan juga pentingnya deteksi dini, pengobatan hingga peran keluarga dan juga masyarakat.

0: This is a song about a legend.
1: She's the quiet kind of legend.
0: Is that you? Wait, this seems to...
2: Penjelasan berdasarkan data dan pengalaman di lapangan. Selamat datang Ibu Endang Titik Megawati SKM MAP. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama pendengar kami di pagi hari ini, Ibu. Ibu, bagaimana perkembangan kasus HIV AIDS di daerah khususnya Kabupaten Sumba Barat beberapa tahun terakhir ini, Ibu? Silakan.
3: Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu pendengar dan masyarakat yang kami kasihi. Untuk perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sumba Barat dari tahun ke tahun tentu yang mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya itu tidak terlalu signifikan. Contoh tahun 2025, tahun lalu itu ada kurang lebih 21 orang, dan tahun ini sudah dalam pertengahan tahun sudah 16 orang ditemukan kasus orang dengan HIV. Jadi ada peningkatan dari tahun lalu kalau dibandingkan dengan tahun ini.
2: Baik, itu faktor apa yang mempengaruhi, Bu?
3: Faktor yang mempengaruhi tentunya banyak faktor. Misalnya karena perilaku yang misalnya perilaku seks yang menyimpang, ataupun karena pengaruh-pengaruh perkembangan informasi global sekarang yang kita tidak bisa bendung itu informasi yang datang kepada kita. Jadi orang mau mencoba-coba hal-hal yang baru. Misalnya kita yang datang dari kota kecil ke kota besar, tentunya banyak yang kepingin kita tahu semua dan coba-coba seperti itu. Ya,
2: ya, baik, Ibu. Sejauh ini kan banyak orang yang bingung, Ibu, antara HIV dan juga AIDS. Apa sih perbedaan yang mencolok, Ibu, antara HIV dan juga AIDS?
3: Iya, kalau HIV itu tampak seperti orang biasa kayak kita gitu, dan kelihatan kita itu sehat. Gitu.
2: Tapi sudah terinfeksi.
3: Sebenarnya sudah terinfeksi, virusnya sudah ada dalam tubuh. Tapi kalau ini AIDS itu sudah menunjukkan gejala-gejala ya, seperti penurunan berat badan yang drastis, kemudian diare berkepanjangan, terus kemudian nafsu makan yang turun, dan ini yang lebih spesifik itu ada bercak-bercak di kulit itu, terus kemudian ada jamur yang tumbuh di lidah ya. Jadi Candida albicans itu, jadi itu yang sudah istilahnya sudah parah lah itu kalau yang kategori AIDS itu.
2: Baik. Berarti itu yang membuat masyarakat lebih banyak keliru. Jadi kalau HIV itu masih awal-awal, Bu, ya. Berarti masih bisa kita lihat seperti orang-orang biasa,
3: biasa.
2: Berarti yang sudah AIDS, yang sudah memasuki fase masih yang berat.
3: Berat dan ya, banyak-banyak gejala yang muncul gitu.
2: Ya, baik, Ibu. Mengapa, mohon maaf, kelompok usia mana yang paling banyak ditemukan kasus untuk HIV saat ini, Bu?
3: Itu kelompok berdasarkan data yang ada di kami, itu kelompok umur 25 sampai 29 tahun, kemungkinan kan karena usia produktif ini, jadi mereka mobilisasinya lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lain ya, dalam mereka mencari pekerjaan, harus di tanah rantau, jadi seperti itu ya, banyak. Terus kemudian mereka mungkin kehilangan identitas jati dirinya, jadi mau mencoba-coba semua hal-hal yang baru.
2: Baik.
3: Seperti itu ya.
2: Berarti sejauh ini untuk identitas yang terkena penyakit ini disembunyikan, Ibu, ya?
3: Ya, kalau identitasnya tentunya kami tenaga kesehatan tahu ya, namanya siapa, umur berapa, alamatnya di mana, terus kemudian dia masuk kategori apa, populasi apakah dia waria, kalau lelaki suka lelaki, ini ya, seperti itu kami tahu tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk data yang kami share ya tentunya inisial saja yang kami kasih seperti itu.
2: Ya. Baik, sejauh ini bagaimana sih Bu cara penularan HIV yang benar menurut ilmu kesehatan Ibu?
3: Jadi penularan HIV itu yang benar itu dia melalui darah. Ya. Misalnya ini transfusi darah, kan kita tidak tahu ya ketika kita sakit terus kita anemia misalnya memerlukan transfusi darah. Nah, ya. Ya ini dari darah ini yang membawa virus bisa dia menularkan ya ke kita. Terus kemudian melalui cairan sperma misalnya ya. Seperti itu dari itu bisa juga virus HIV hidup di situ, cairan sperma atau kemudian cairan vagina ya. Itu terus kemudian bisa juga melalui air susu ibu. Jadi penularan dari ibu ke anak ya, dari sejak kehamilan, persalinan sampai dia menyusui seperti itu.
2: Ya. Baik. Menarik ini Bu, bisa melalui darah ya. Jadi saya ingin bertanya nih Bu, kalau ada nyamuk yang menggigit seorang penderita HIV, lalu menggigit lagi seorang yang tidak terinfeksi penyakit HIV, itu apakah bisa langsung terinfeksi Bu kepada pasien yang tidak terkena virus Ibu?
3: Jadi itu anggapan yang salah ya. Jadi HIV ditularkan lewat gigitan nyamuk itu salah ya. Kecuali dia malaria atau filariasis ya, itu bisa ditularkan dari nyamuk. Nyamuk yang menghisap darahnya penderita kemudian ditularkan kepada orang yang sehat. Seperti itu. Kalau HIV tidak seperti itu
2: ya. Berarti salah ya, ya selama ini salah, ya. Baik Ibu. Lalu apa saja sih Bu aktivitas yang tidak menyebabkan penularan HIV namun masih sering disalahpahami oleh masyarakat Ibu?
3: Ini ya seperti orang bilang, oh jangan dekat-dekat dengan ini penderita HIV, tidak boleh salaman, tidak boleh kita ketemu berpelukan. Terus kemudian itu salah itu ya. Jadi terus kemudian memakai alat makan bersama misalnya seperti itu tidak menularkan. Terus kemudian namanya hidup bersama atau ketemu kita berpapasan. Itu pun juga tidak menularkan seperti itu. Karena tadi yang saya bilang ya HIV itu penularannya lewat darah, lewat ini apa? Penggunaan jarum suntik yang bersamaan, misalnya pengguna narkoba suntik penasun itu mereka apa namanya risiko tinggi untuk terkena HIV seperti itu ya.
2: Baik Bu, yang berikut langkah-langkah pencegahan HIV yang efektif menurut kesehatan itu seperti apa Ibu?
3: Jadi kalau langkah-langkah itu ada 5 tahapan ya, 5 istilahnya, A, B, C, D, E. Jadi A itu abstinence itu ya, kita kalau memang belum saatnya kita mengetahui apa ini ya, misalnya berhubungan intim dengan ini pasangan kita ya, jangan coba-coba seperti itu ya, karena itu perilaku berisiko ya. Terus kemudian itu kalau B itu be faithful itu harus saling setia. Kalau kita sama dengan pasangan kita ya, ibaratnya ya harus tetap dengan pasangan kita, jangan gonta-ganti pasangan seperti itu ya, kan kita tidak akan pernah tahu ini pasangan berikutnya ini apakah tertular HIV, kan kelihatan sehat-sehat saja seperti itu ya. Terus B, terus C. C itu kondom. Misalnya ini apa? Mempunyai perilaku seks yang harus gonta-ganti pasangan itu ya. Misalkan itu pakai, mereka harus pakai kondom seperti itu ya, harus disediakan juga itu kondom karena untuk mencegah supaya jangan kena virus HIV tadi. Terus D itu no drug gitu, jadi hindarilah itu menggunakan narkoba ya. Terus yang supaya apa, narkoba itu kan kelihatannya wah, kalau enggak pakai narkoba enggak gagah begitu ya. Itu kebanyakan anak-anak muda seperti itu. Jadi itu harus kita hindari. Terus E itu education. Jadi kita harus selalu memberikan pendidikan kesehatan supaya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana cara penularan, terus bagaimana kalau sudah kena harus kemana, pengobatannya bagaimana. Nah, itu harus selalu kita gaungkan kepada masyarakat dan juga kepada apalagi tenaga kesehatan juga harus lebih tahu dan lebih kompeten dalam menangani HIV AIDS ini. seperti itu.
2: Baik. Sejauh ini Ibu, apakah sudah dilakukan sosialisasi di desa-desa atau kecamatan di daerah Kabupaten Sumba Barat, Ibu?
3: Ya, kalau sosialisasi saya pikir sudah dilakukan, bukan hanya dari ini tenaga kesehatan, jadi ya, membantu juga ini dari pemerintah desa lewat dana desa itu, diharapkan juga mereka dapat mengalokasikan dana desa ini untuk masif untuk melakukan penyuluhan sosialisasi itu ya. Bagaimana HIV ini mengancam kita juga kalau kita tidak waspada seperti ya, itu ya.
2: Lalu untuk sasaran sosialisasinya, Ibu, apakah mulai dari remaja ke orang tua atau seperti apa, Ibu?
3: Ya, otomatis ini populasi umum ya. Jadi ya, dari remaja itu lewat pendidikan di sekolah. Jadi kita bergandengan tangan pemerintah dan juga organisasi profesi, misalnya perawat, dokter, bidan, dan juga kita menggandeng juga ini organisasi kemasyarakatan, misalnya ada PKK, seperti itu. Mereka yang meneruskan informasi tentang sosialisasi pencegahan bahaya penyakit AIDS ini. Ya, ya. Dan di sekolah-sekolah itu juga sudah banyak yang masuk di situ lewat ini bantuan NGO, LSM, stimulan atau Save the Children. Mereka mengajarkan tentang bagaimana kesehatan reproduksi yang baik kepada anak-anak, seperti itu ya.
2: Ya, baik, Ibu. Seberapa penting sih, Ibu, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam pencegahan HIV untuk saat ini, Ibu?
3: Ya, ini sangat penting karena remaja kita ini kan ibaratnya kertas putih ya, yang belum ini dicoret-coret ini. Sebaiknya kalau kertas putih ini ya, kita menuliskannya dengan apa, kalimat yang baik, dengan isi yang baik. Jadi harusnya kita selalu mengedukasi ini remaja-remaja ya, karena mereka ini rasa antusias untuk pengen tahunya tuh besar. Jadi kita harus juga membekali diri mereka bahwasannya kalau misalnya kamu kalau berpasangan nanti ada saatnya yang tepat, umur yang tepat untuk kamu juga tahu hal itu, mencoba hal itu ya. Jadi kalau untuk umur sekarang harus berhati-hati dan harus membekali diri, tidak boleh sembarang juga dalam pergaulan ini mengarah kepada hal-hal yang misalnya ke berperilaku seks misalnya ya, itu juga harus kita bekali, tidak boleh seperti itu ya.
2: Baik, Ibu, mengapa sih, Ibu, tes HIV ini penting sekali dilakukan sedini mungkin, Ibu?
3: Ya, ketika tes HIV itu semakin dini kita lakukan, otomatis kita yang istilahnya, oh saya sebenarnya resiko tinggi ya, misalnya saya TBC, punya penyakit batuk-batuk yang menahun atau batuk berkepanjangan TBC itu harus wajib diperiksa. Terus kemudian punya penyakit hepatitis, radang hati ya harus diperiksa. Atau misalnya kita punya pasangan yang berisiko, permisi mungkin pasangan kita suka gonta-ganti pasangan ya, dengan yang kita tahu atau kita tidak tahu ya, kita harus memeriksakan diri seperti itu ya. Semakin kita cepat dini untuk memeriksakan diri ya, kita sudah tahu hasilnya dan itu segera kita minta obat di petugas kesehatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan di Kabupaten Sumba Barat ini ya. Jadi ada 3 puskesmas dan 1 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah WK Bubak. Dan 3 puskesmas ini Puskesmas Poweri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanah Rara, seperti itu.
2: Baik, Ibu, sering jika tes kehamilan ya di fasilitas kesehatan terdekat ini untuk ibu-ibu yang positif hamil sering dilakukan pengambilan darah untuk mencek HIV ya, Ibu ya.
3: Benar.
2: Jika ditemukan ada yang positif, Ibu, apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim kesehatan, Ibu?
3: Ya, ibu hamil ketika dia masuk trimester 1 ya, atau 3 bulan kehamilan pertama itu wajib dilakukan pemeriksaan triple eliminasi, artinya pemeriksaan tentang apakah apa menderita HIV, menderita sipilis atau menderita hepatitis, ya itu sudah protapnya seperti itu sudah ya. Ketika mereka memeriksakan diri kehamilan pertama di puskesmas atau rumah sakit pasti akan dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditemukan ini ibu nini reaktif, tentunya tenaga kesehatan akan memberikan obat ya, obat antiretroviral virus, jadi yang cocok untuk ibu hamil itu pengobatannya jenisnya apa dan dosisnya berapa, itu dari dokter nanti yang akan memberikan terapi pengobatannya seperti itu ya.
2: Nah, jika sudah diberikan untuk terapi pengobatan, apakah janin yang berada dalam kandungan si ibu ini akan terkena penularan juga, Ibu?
3: Ya, bisa juga mereka terkena karena itu tadi lewat plasenta, itu akan virusnya terbawa ke bayinya. Dan bayi yang dilahirkan pun itu nanti akan dites juga apakah dia reaktif atau non-reaktif. Bisa jadi bayinya non-reaktif juga atau apa negatif ya. Tapi ada juga ini bayi yang dari lahir sudah positif istilahnya, sudah ini hasilnya reaktif. Jadi itu pun akan diberikan pengobatan ya, namanya sidofudin. Obatnya ya itu dosisnya juga nanti tenaga kesehatan atau dokter yang memberikan ya. Jadi terus nanti umur 8 bulan sampai 18 bulan itu akan dicek ya darahnya ya lewat ini pemeriksaan serumnya itu ya. Biasanya kami bawa ini ke rumah sakit rujukan di Surabaya, rumah sakit Sutomo, apakah bayi tersebut masih mengandung virus, di dalam tubuhnya masih mengandung virus HIV seperti itu.
2: Sejauh ini Bu, jenis obat apa saja untuk memperlambat penyebaran virus tersebut, Ibu?
3: Ya, obatnya tentunya yang untuk memperlambat penyebaran virus ataupun jumlah virus itu naik ya, harus ditekan jumlahnya dalam darah kita, dalam tubuh kita, itu pakai antiretroviral virus. Jadi kombinasi beberapa obat dan itu minumnya seumur hidup ya.

0: ini dia akan kembali pulih seperti semula ya, dari berat badan yang turun drastis ya, akan naik berat badannya, dan juga gejala-gejala klinis yang lain juga seperti diare, batuk itu akan pulih ya seperti semula, dan mereka akan bisa beraktivitas kembali, produktif kembali seperti ya, itu.
1: Baik, Bu, yang berikut, di mana sih masyarakat dapat memperoleh layanan tes HIV secara aman dan juga rahasia, Ibu?
0: Ya, kalau tes HIV, kalau di Sumba Barat ini masih di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah ya, yaitu di Rumah Sakit Umum WK Bubak dan 3 puskesmas yang kami sudah latih, yaitu Puskesmas Poeri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanarara. Sedangkan 7 puskesmas yang lain di Kabupaten Sumba Barat nanti secara periodik akan kami latih, tentunya menggunakan juga tenaga-tenaga kesehatan yang sudah kami latih di 4 fasilitas pelayanan kesehatan ini, seperti itu.
1: Ya, baik, menarik sekali Bu ya untuk membahas ya, lebih jauh tentang HIV dan juga AIDS ini, Ibu. Lalu bagaimana sih Bu prosedur pemeriksaan HIV di Faskes seperti yang Ibu jelaskan tadi, Bu?
0: Ya, tentunya kalau kita merasa masuk dalam kelompok risiko tinggi ya, ya itu kita datang saja ke fasilitas pelayanan kesehatan yang PDP, perawatan dukungan dan pengobatan, yang kami sebutkan 3 puskesmas dan 1 rumah sakit tadi. Terus kemudian kita mendaftar dan kemudian kita menyatakan maksud kita akan melakukan pemeriksaan secara sukarela. Jadi tentunya nanti tenaga kesehatan akan memberikan penjelasan bagaimana untuk kesiapannya nanti ketika menerima hasil baik reaktif atau non reaktif. Terus kemudian akan dijelaskan juga bahayanya penyakit AIDS, cara pengobatannya bagaimana, dan juga dukungan-dukungan dari keluarga untuk mendukung ini, misalnya hasilnya reaktif atau positif HIV, ya itu perlu dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Dan berikutnya akan diambil darah kita lewat darah vena, dan itu kita menunggu 15-30 menit. Nah, hasilnya pembacaannya seperti apa? Misalnya hasilnya masih positif di reagen 1, reagen pertama. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke reagen kedua. Kalau memang dia positif lagi, lanjut lagi pemeriksaan reagen ketiga, dan setelah positif semua, jadi itu baru bisa dikategorikan dia ODIF, orang dengan HIV ya. Jadi pemeriksaannya, hasil pemeriksaannya itu positif atau reaktif seperti itu ya.
1: Baik Bu, sejauh ini apa dampak stigma terhadap keberhasilan pengobatan dan pencegahan HIV, Bu?
0: Kalau dampaknya ya otomatis pasien akan bisa menjalani kembali kehidupannya secara produktif ya, karena dia minum obat teratur, sepanjang hidupnya itu harus minum obat teratur ya. Tidak boleh misalnya hari ini obatnya habis, saya akan ambil minggu depan aja misalnya. Lah, ini hari-hari yang tanpa obat ini ya, kita akan tidak tahu nanti penambahan virusnya akan misalnya tambah lesat misalnya jumlah volumenya virus lah, itu kan tidak tahu. Jadi harapannya ya mereka bisa minum obat teratur setiap hari ya, kemudian didukung dengan perilaku hidup yang sehat ya, jangan lagi mengulangi kebiasaan yang risiko tadi yang kena HIV ya, misalnya orang penasun ya stop sudah, jangan gunakan narkoba lagi ya, begitu. Kalau misalnya dia berperilaku menyimpang seksnya ya tidak usah lagi. Terus samping minum obat dan juga kemudian menghindari perilaku yang berisiko, terus kemudian harus ya harus hidup sehat sudah, ada olahraga, minum vitamin seperti itu ya, dan juga dukungan yang positif dari orang-orang di sekitarnya ya, orang keluarga ataupun teman dalam bekerja, itu harus mendukung ya. Jangan sampai ini orang dengan HIV AIDS ini kita kucilkan seperti itu tambah stres ya. Kalau stres itu kan nanti akan respon tubuh itu akan respon imunitas tubuh itu akan menurun ya.

0: Jadi walaupun minum obat juga tidak akan memberikan efek yang baik ya, efeknya tidak akan optimal seperti itu ya.
1: Berarti jika tidak mengkonsumsi obat nih Ibu, seperti yang tadi Ibu jelaskan ini, berarti cepat sekali virusnya naik seperti itu Ibu ya?
0: Ya, nanti akan diperiksa Mbak lewat itu tes viral load. Jadi darah pasien kita ambil, terus kemudian dibuat sampai serum, kemudian diperiksa di alatnya, ada alat khusus. Jadi untuk melihat berapa sih ini virus yang ada dalam darah, virus HIV, apakah setelah minum obat HIV 6 bulan itu virusnya jumlahnya bisa ditekan ataupun tidak terdeteksi virusnya seperti itu. Jadi orang-orang yang berobat 6 bulan terus kemudian berobat 1 tahun dan tiap tahun itu harus diperiksa ya viral load. Jadi yaitu virus HIV yang dalam darah itu diperiksa jumlahnya, volumenya seperti itu ya.
1: Tapi Bu, sejauh ini untuk pasien-pasien yang tertular HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya ini Bu, apakah ada satu waktu di mana mereka tidak mau mengonsumsi obat Ibu?
0: Ya, itu ada beberapa yang kita temui ya. Itu kita tahu bersama apa namanya? Misalnya kesulitan ekonomi iya, seperti itu ya. Yang harusnya jadwalnya ambil obat, tidak ambil, misalnya tidak ada uang untuk naik ojek, seperti itu. Terus kemudian bisa jadi ketika dia harusnya ambil obat, dia harus bekerja di tempat lain, seperti itu ya, di luar Pulau Sumba, jadi obatnya bisa putus, seperti itu. Jadi sebenarnya perlu juga ini keluarga kita lakukan pendekatan keluarga pasien supaya selalu mengingatkan harus minum obat teratur, terus kemudian harus kasih dukungan, harus ambil obat. Kalau ini obat waktunya habis ya langsung ambil di rumah sakit atau di puskesmas, kan obatnya itu gratis ya. Oh, iya. Jadi kasih pemerintah, tidak perlu bayar seperti itu.
1: Berarti kendalanya itu ya, ya, seperti tidak ada uang untuk ojek dan ya, juga lain-lain Bu, seperti ya, itu ya. Baik Ibu, yang berikut bagaimana sih peran keluarga dalam mendampingi orang yang terinfeksi penyakit HIV ini Ibu?
0: Ya, perlu sangat-sangat besar perannya keluarga ini ya, supaya jangan mengucilkan penderita ini, apalagi dalam satu rumah ini ya, ya. Woi, jadi nanti piring makannya sendiri, gelasnya sendiri, sendoknya, terus apa, kita tidak mau ngobrol dengan ini penderita, jangan. Kita harus tetap mensupport ya, secara psikis itu mensupport bahwa kamu akan sembuh, pulih, dan bisa bekerja seperti biasa ya, kalau kamu mau minum obat teratur begitu. Ya, jadi terus kemudian ya kita harus ciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga. Jangan sampai kita tidak mau omong-omong lagi karena dia, kita memvonis dia itu karena perilaku yang menyimpang. Jadi itu hukum karma buat kamu misalnya seperti itu ya. Itu tidak boleh. Jadi keluarga harus menjadi support system yang baik untuk ini pasien sehingga dia akan mengalami kesembuhan yang lebih cepat kalau apa ya, support system dari keluarga itu baik ya dan harmonis seperti itu ya. Dan kemudian mengingatkan juga untuk ngambil obat teratur ya, minum obatnya juga teratur. Misalnya di dokter bilang harus minum pagi, siang, malam misalnya, itu juga harus dipatuhi ya, dosisnya tuh harus tepat dosis, tepat waktu ya, seperti itu.
1: Baik Ibu, jadi untuk fokus tempat ambil obat ini Ibu, seperti yang Ibu sudah jelaskan ya, tadi ya, di tiga ya, fasilitas kesehatan untuk puskesmas ya, dan juga
0: satu rumah sakit.
1: Satu rumah sakit. Ya,
0: benar-benar.
1: Oke, baik.
0: Ya.
1: Yang berikut Ibu, apa peran sekolah, tokoh agama, media dan komunitas dalam memberikan edukasi HIV ini Ibu?
0: Ya, kalau di sekolah itu tentunya butuh kita kelompok pendidik sebaya, jadi temannya, teman remaja yang kita latih ini, anak sekolah ini, supaya juga memberikan penyuluhan ya kepada temannya, itu lebih masuk ya, karena mereka mungkin pakai bahasa mereka yang bisa dimengerti ya, anak-anak sekarang bahasa gaul seperti itu,
1: bahasa gensit
0: bahasa gensi, jadi mereka bisa menjadi kelompok pendidik sebaya seperti itu ya, peer education istilahnya. Jadi itu harus kita latih ini remaja-remaja ini yang menjadi istilahnya menjadi corong pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada teman-temannya. Kemudian kalau para tokoh agama, kami harapkan juga memberikan sosialisasi di mimbar-mimbar gereja atau mimbar masjid gitu ya, setiap hari Jumat, bagaimana ini kita harus mencegah ini daripada mengobati begitu ya, ini HIV/AIDS. Kalau kemudian kalau ini untuk di komunitas supaya diharapkan banyak masyarakat yang tahu bagaimana cara penularan, cara pencegahan HIV, sehingga untuk hoax itu boleh dihilangkan ya. Hoax artinya, oh ini karena kamu HIV, karena kamu ini penyakit hukuman, jadi kamu mendapat karma, ya, seperti itu. Jadi harapannya masyarakat boleh makin mengerti dan juga memahami bagaimana cara penularan, bisa mensupport ini pasien juga ya. Jangan sampai stigma negatif itu disematkan pada pasien ya. Jadi masyarakat menjauhi ini untuk mau bertemu bergaul, mereka tidak mau lah. Ini yang kita harapkan masyarakat tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus selalu mendukung mereka untuk mereka boleh sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, seperti itu ya.
1: Baik Ibu, sejauh ini untuk penderita HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya, apakah kebanyakan remaja atau seperti apa Ibu?
0: Ya, kebanyakan ya usia produktif tadi, tapi ada juga yang ASN, pegawai ada juga ya. Kemudian ibu rumah tangga pun ada ya. Jadi kenapa dia sampai ibu rumah tangga bisa sampai kena HIV? Ya mungkin dari pasangannya, suaminya yang merantau, terus kemudian pulang, tapi bukan bukan hanya membawa ini ya, uang dari si pekerja, membawa penyakit juga. Ya ini kan kasihan nih, ibu rumah tangga bisa kena HIV. Kemudian ada juga anak ya, anak bayi juga ada, dan juga anak usia sekolah juga ada ya, itu dari orang tua itu ya.
1: Baik Ibu, yang berikut bagaimana cara penyampaian edukasi HIV yang baik kepada remaja tanpa menimbulkan kesalahpahaman Ibu?
0: Ya kita tentunya harus apa ya, istilahnya memahami situasi apa ya, mereka punya bagaimana cara ngomongnya secara baik supaya pesan yang kita sampaikan itu masuk ya. Jangan kita menggurui, terlalu menggurui juga, terus kemudian bahasa perintah-perintah, tapi kita menggali, ibaratnya kita sebagai teman mereka ya. Gimana kalau pergaulannya selama ini, terus kemudian ada enggak yang sudah pacaran, punya pacar, terus apa yang dilakukan waktu kamu ini misalnya ada pacarnya, seperti itu ya. Jadi kita menggali informasi apa sih yang remaja sekarang lakukan, seperti itu. Terus kemudian kita berikan informasi apa yang boleh dan tidak boleh, terus bagaimana kita mencegahnya, seperti itu ya, dari penyakit menular seksual maupun dari penyakit HIV/AIDS, seperti itu ya.
1: Baik Ibu, program apa saja Ibu yang sedang dijalankan di Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di tahun ini Ibu?
0: Jadi programnya kami secara rutin yaitu screening atau deteksi dini pada kelompok berisiko yaitu ibu hamil, kemudian warga binaan pemasyarakatan di lapas, kemudian daripada ini screening juga untuk pasangan ya, pasangan berisiko itu di screening, kemudian ya yang bisa ini kelompok LSL atau laki suka lelaki, wanita pekerja seks ya, wanita pria waria, seperti itu ya, kita screening. Terus kemudian yang sosialisasi yang terus menerus pada di desa maupun di sekolah-sekolah ya, sosialisasi. Terus kemudian penyediaan obat antiretroviral virus yang gratis ya. Obatnya kita memang minta setiap bulan itu ke provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dan mereka kirimkan di Dinas Kesehatan Kabupaten dan selanjutnya kami distribusikan ke puskesmas maupun ke rumah sakit yang sudah ditetapkan tadi. Untuk berikutnya jadi yang 7 puskesmas lain yang akan kami latih tahun ini secara bertahap ya, supaya tenaga kesehatan kita bekali dulu, mereka punya kompeten untuk mendeteksi dan juga memeriksa dan mengobati, sehingga seluruh puskesmas Kabupaten Sumba Barat ini kalau bisa ya mereka bisa memeriksa dan ada obat di setiap puskesmas seperti itu ya.
1: Baik Ibu, lalu yang berikut untuk screening, apakah dari Dinkes turun langsung ke lapangan atau seperti apa Ibu?
0: Kalau screening itu obatnya atau reagennya kami distribusikan ke seluruh puskesmas. Walaupun yang dilatih tadi baru 3 ya, tetapi 7 puskesmas lain ini juga melakukan screening. Jadi kami bekali semua, kami untuk reagennya, rapidnya itu ada semua di 10 puskesmas. Dan mereka tahu cara pemeriksaannya. Kalaupun nanti waktu pemeriksaan yang reagen pertama hasilnya reaktif atau positif, otomatis mereka akan memberitahukan ke kami untuk minta reagen kedua, reagen ketiga ya. Karena untuk menegakkan diagnosa ini dia positif atau reaktif HIV itu harus melalui reagen 1, reagen 2 dan reagen 3 seperti itu. Kalau dia hasilnya positif semua atau reaktif ya itu berarti sudah benar-benar positif HIV seperti itu ya.
1: Baik Ibu, lalu yang berikut bagaimana strategi Dinas Kesehatan menjangkau kelompok berisiko tinggi Ibu?
0: Strateginya otomatis kami Dinas Kesehatan menggandeng ya, gandeng berbagai macam organisasi profesi lewat Ikatan Dokter Indonesia ataupun lewat ini PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, atau lewat IPI, Ikatan Bidan Indonesia, lewat organisasi-organisasi profesi ini mereka bisa menyuarakan. Otomatis perpanjangan tangan pemerintah untuk bisa meningkatkan screening, tracing ini ya pada kelompok-kelompok berisiko. Kemudian juga kita menggandeng ini NGO atau LSM, misalnya Stimulan atau Save the Children, dengan dana mereka, mereka bisa turun lewat program mereka, kita titipkan juga untuk bisa menjangkau dari kelompok-kelompok berisiko tinggi yang memang kami belum bisa dapat menjangkau ya karena keterbatasan dana dan sebagainya seperti itu ya.
1: Baik, yang berikut bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit, organisasi masyarakat dan lembaga lainnya Ibu?
0: Ya, kolaborasinya kami sudah terjalin ya, walaupun belum optimal sekali ya. Jadi kolaborasi ini mungkin tahun ini bisa kami lebih tingkatkan lagi kolaborasinya. Jadi lewat nanti pertemuan secara berkala, lewat evaluasi program HIV/AIDS di Kabupaten Sumba Barat, kami mengundang daripada lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya inilah yang menjadi permasalahan di Kabupaten Sumba Barat. Memang kalau dilihat angkanya kecil dibandingkan kota-kota besar ya, yang orang dengan HIV/AIDS atau orang yang AIDS ini, tetapi itu kan yang baru kelihatan, kan fenomena kayak gunung es ya. Jadi kelihatan yang di puncak ini kecil gitu, tapi yang di dasar lautnya ini sangat besar gitu ya, fenomena gunung es. Jadi ini yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama, bahwasannya screening kita juga perlu ditingkatkan. Dan tentunya menggandeng seluruh ini stakeholder atau lintas sektor yang ada di Kabupaten Sumba Barat seperti itu.
1: Ya, yang berikut apa sih target yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam pengendalian HIV/AIDS beberapa tahun ke depan Ibu?
2: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
3: Kelola email menyita waktu. Itu dulu. Kini semuanya bisa lebih cepat dengan AI Email Professional.
0: Ya, yang ingin dicapai pemerintah daerah tentunya yang pertama kita tingkatkan angka deteksi dini atau screening ya. Makin banyak yang di screening, akan kita makin tahu berapa sebenarnya kasus kita yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kepatuhan obat ya, supaya yang sudah terdeteksi positif tadi mau minum obat secara teratur, seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga, kita mengurangi penderita yang mangkir minum obat ya. Ketika mereka sudah minum obat misalnya 1 bulan 2 bulan, mereka tidak mau lagi minum obat karena merasa sudah enakan badannya, seperti itu ya. Jadi ini mengurangi ataupun meniadakan penderita yang mangkir minum obat ya. Terus kemudian berikutnya, supaya kita memutuskan transmisi atau penularan kepada masyarakat yang sehat ya. Jadi kalau bisa memutus transmisi atau penularan dari pasien yang ya HIV kepada warga yang sehat, seperti itu ya. Harusnya nol penularan, seperti itu ya.
1: Baik Bu, yang terakhir sebagai penutup atau closing kita di pagi hari ini, apa sih pesan Ibu kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap pencegahan HIV AIDS dan tidak memberikan stigma negatif kepada orang dengan HIV, Ibu? Silakan.
0: Iya, jadi slogannya itu kalau di HIV itu jauhi virusnya bukan orangnya ya, ya. Jadi virusnya itu harus kita batasi, harus kita istilahnya matikan, tetapi jangan orangnya yang kita jauhi ya. Jadi stigma negatif terhadap orang dengan HIV itu harus dihilangkan, karena mereka juga punya hak untuk hidup dan punya hak untuk hidup sehat, seperti itu, dan produktif kembali. Jadi perlunya kita memberikan sosialisasi yang baik, mendukung juga ini pasien yang HIV ini dengan baik ya. Jadi jangan kita kucilkan mereka ya. Kita harus hoaks, yang berita hoaks tentang ini orang yang HIV itu harus kita tiadakan, sehingga kita boleh mensupport mereka, sehingga mereka boleh layak untuk hidup sehat kembali ya, seperti itu
1: ya. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami di Sumba pagi ini ya. Dan juga pendengar, demikian dialog kesehatan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada narasumber dari Dinas Kesehatan, epidemiolog kesehatan Ahli Madya, atas informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan ini semakin meningkatkan pemahaman masyarakat ya tentang HIV dapat dicegah, dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan, serta dikendalikan dengan pengobatan yang teratur. Mari bersama-sama menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV ya, karena dukungan keluarga dan masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pengobatan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali pada dialog kesehatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.
1: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
2: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
1: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
2: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
1: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
2: Oh, jadi bukan sulap ya?
1: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
2: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
1: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak.

pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Bersama saya Naomi di Sumba menyapa pagi di Pro 1 RRI Sumba. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Sumba menyapa pagi pada kesempatan ini Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia. Kita akan membahas yang sangat penting bagi kesehatan bersama, yaitu keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Dan pendengar, di pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Kak Frederika Haraja AMD FAM selaku pengelola layanan kesehatan. Selamat pagi, salam sehat Kak.
1: Salam sehat.
0: Dan juga ada Ibu APT Maria Stefani SR1S FAM, apoteker ahli pertama. Selamat pagi Kakak.
2: Selamat pagi Kak.
0: Bagaimana hari ini?
2: Luar biasa sekali.
0: Oke. Dan pendengar, kita akan mengupas bagaimana menjaga keamanan pangan serta pentingnya penggunaan antibiotik secara tepat dan bertanggung jawab. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumba. Nah, mungkin di pertanyaan pertama nih, coba bisa dijelaskan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan keamanan pangan dan mengapa penting bagi masyarakat, mungkin dari Kak Ellen.
1: Ya, oke, baik, terima kasih. Saya Frederika Elena Raja, biasa disapa dengan Ellen, dari Dinas Kesehatan khususnya di bidang STK. Saya sebagai pengelola kesehatan, layanan kesehatan. Oke, baik, saya sedikit menyampaikan tentang keamanan pangan. Keamanan pangan itu sendiri adalah satu kondisi atau juga satu upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan kita, baik makanan maupun minuman, itu dari bahaya.
0: Iya,
1: iya. Ya, bahaya yang pastinya merugikan kesehatan. Ya. Bahaya-bahaya itu sendiri ada banyak macam bahaya yang bisa mengganggu kesehatan yang ada dalam pangan kita. Ya, jadi di seperti bahaya biologi, kimia maupun fisik. Nah, sebentar kita akan membahas lebih jauh tentang keamanan pangan ini dan kenapa pangan itu, keamanan pangan itu sangat penting.
0: Seperti kira-kira kita, mengapa?
1: Ya, kenapa, Kak? Menurut saya, seperti diketahui, makanan itu sebenarnya tidak hanya makanan yang bergizi. Kita lihat, memang makanan itu bergizi, tetapi bisa menimbulkan keracunan makanan.
0: Ada juga yang bisa menimbulkan
1: makanan
0: keracunan.
1: Makanan itu tidak hanya bergizi, tetapi dia juga harus seimbang dan harus aman. Karena makanan yang aman itu melindungi kita dari penyakit. Melindungi kita juga dari bahaya keracunan makanan. Kemudian, makanan yang aman juga itu turut mendukung penyerapan gizi yang diperlukan, baik oleh anak-anak kita maupun orang dewasa. Sehingga itu yang mensupport kekuatan fisik kita dan mental.
0: Baik, mungkin di untuk Kak Fani. Mengapa penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi perhatian serius untuk saat ini, Kak?
2: Baik. Antibiotik penggunaannya saat ini tuh menjadi keresahan yang sangat besar sekali untuk tenaga kesehatan, karena berdasarkan data WHO kemarin itu banyak pasien yang resistensi dengan antibiotik karena penggunaan yang kurang baik itu sudah sampai 10 juta jiwa yang kemungkinan sampai 2050 tuh akan per 3 menitnya meninggal karena pengaruh resistensi antibiotik, penggunaan yang tidak bagus, tidak sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Jadi itu menjadi keresahan sekali untuk kami, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan antibiotik seperti permen.
0: Iya, permen.
2: Iya, kepala sakit antibiotik, amoksilin. Aduh, saya kalau badan sakit amoksilin. Saya kalau pusing sedikit atau meriang harus amoksilin. Padahal tidak semua sakit kita itu harus antibiotik. Itu yang makanya sekarang itu banyak pasien-pasien di rumah sakit besar yang ketika mereka datang itu sudah banyak antibiotik yang tidak mampu di badannya. Jadi itu yang menjadi keresahan.

0: tahan. Jadi kita harus mencegah supaya ketika kita sakit yang memang membutuhkan antibiotik, mm-mm, antibiotik yang dipakai benar-benar manjur di tubuh, iya, kita begitu.
1: Yang sesuai, nah,
0: gitu. Tidak yang kayak, jadi membantu tenaga kesehatannya untuk mengobati.
1: Iya, betul sekali. Nah,
0: begitu. Mm-mm. Makanya itu menjadi keresahan kita semua tenaga kesehatan.
1: Baik, nah, kita ke segmen keamanan pangan. Okay. Mungkin Kak Ellen, apa saja bahaya yang dapat mencemari pangan dan mengancam kesehatan masyarakat?
2: Iya, baik. Kami ada beberapa bahaya yang berpotensi ada pada pangan. Mm-mm. Ada bahaya yang tadi saya sebutkan, pertama bahaya biologi, mm-mm, ada bahaya kimia maupun bahaya fisik. Kalau bahaya biologi itu cenderung dipicu oleh adanya bakteri dalam makanan,
1: iya, betul,
2: bisa sekali. Adanya bakteri, ada parasit, mm-mm, ataupun ada jamur. Mm-mm. Nah, ada beberapa makanan, mm-mm, yang cenderung menimbulkan keracunan makanan itu karena adanya bakteri di dalam. Kenapa? Bisa karena air yang digunakan saat, mm-mm, memasak, bisa juga proses pengolahan yang tidak bersih, mm-mm, itu juga bisa. Kemudian waktu masak yang, yeah, tidak sempurna, yeah, untuk makanan. Betul. Jadi sekali, memang kelihatannya makanan dari luar itu dia masak, tetapi ketika kita pecahkan di dalam, mm-mm, masih mentah. Masih itu mentah. Yang banyak sekali terjadi, mm-mm, saat ini, Kak. Mm. Ya, yang menimbulkan keracunan makanan, mm-mm, di antara anak-anak. Kemudian juga bahaya kimia tadi. Bahaya kimia itu banyak dipicu oleh, pertama mungkin penggunaan bahan tambahan pangan, oh, yang berlebihan, Kak. Uh-uh. Misalnya kita menggunakan penguat rasa yang berlebihan, kita menggunakan pengawet yang berlebihan, uh-uh, atau pemanis yang berlebihan. Contoh, Kak, ya, ketika kita makan bakso,
1: iya, iya,
2: nah, kita makan bakso, kita lihat sendiri itu penambahan MSG misalnya,
1: iya,
2: ya, penggunaan MSG itu, wah, cukup ngeri ketika plek-plek-plek dibuang, mm-hmm, aja seperti begitu di dalam mangkok bakso. Nah, kalau kita sebagai konsumen yang ya cukup bijak, kita bisa menegur mungkin.
1: Iya.
2: Nah, cukup, ini micinnya cukup sedikit, mm-hmm, ya, Pak.
1: Seperti kan itu. Ada kan kalau di saat makan kan pasti ada yang minta sesuai dengan takaran masing-masing.
2: Iya, mm-hmm, ya, itu. Itu biasanya bagi konsumen yang memang sudah,
1: iya,
2: paham.
1: Mm-mm, sudah paham.
2: Ya, bagi konsumen yang sudah paham. Kemudian, sebenarnya macam MSG begitu, Kak. Mungkin dalam sehari itu, kita konsumennya yang sesuai sebenarnya itu hanya 5 gram saja. Mm-mm. Makanya sekarang banyak sekali kemasan-kemasan bumbu itu yang sudah dikombinasi dengan kaldu-kaldu.
1: Iya.
2: Itu tujuannya mengurangi jumlah MSG di dalamnya, sehingga konsumen yang memakai sesuai takaran yang ada di, mm-mm, kemasan itu. Kemudian selain penggunaan tambahan pangan yang berlebihan, juga bisa disebabkan karena penggunaan bahan tambahan yang memang dilarang. Mm-mm. Ada beberapa kasus, tapi itu yang ya, yang lalu-lalu, mm-hmm, Kak, ya, sempat kami ikuti juga penggunaan formalin misalnya,
1: iya,
2: untuk
1: sekali,
2: mengawetkan, mm, daging atau ikan. Mm. Bahkan untuk beras itu ada menggunakan, mm, pengawet formalin.
1: Iya, betul.
2: Bisa juga boraks, mm-mm, untuk kekenyalan bakso misalnya, mm-mm, cilok seperti itu. Nah, selain itu untuk bahaya kimia juga bisa dari pengolahan yang tidak sesuai. Mm-mm. Di sini saya bilang pengolahan yang tidak sesuai, misalnya ketika kita menggoreng dengan menggunakan minyak yang berulang.
1: Iya, betul sekali.
2: Kita tidak bisa pungkiri, Kak, ketika kita membeli gorengan. Mm-mm. Ketika kita membeli gorengan itu kita bisa lihat sendiri di wajan para,
1: iya, betul, penjual sekali.
2: Itu minyaknya dengan sebegitu banyak dan sudah berubah warna menuju, mm-mm, hitam.
1: Sampai ke hitam-hitam.
2: Iya. Kalau konsumen yang sudah memahami, dia bilang, ya mungkin dia akan menghindari.
1: Iya, betul.
2: Mungkin dia akan menghindari untuk membeli itu. Tetapi yang memang juga memahami, tetapi ya tidak apa-apa sesekali.
1: Iya.
2: Pasti tetap membeli.
1: Iya.
2: Ya, itu dari proses pengolahan menggunakan minyak, mm-mm, yang berlebih juga. Pemanggangan daging yang berlebih.
1: Berlebihan.
2: Ya, berlebihan itu yang kita biasa bilang dihangus atau digosong. Ternyata di situ tuh mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, menyebabkan kanker. Jangankan daging, kopi. Kopi yang dimasak dia kan mengandung karbohidrat. Iya. Dia digoreng sampai menghitam, sesungguhnya itu tidak baik. Dia akhirnya apa menimbulkan memunculkan zat yang menyebabkan kanker, yang biasa kalau di kesehatan disebut akrilamid.
1: Akrilamid.
2: Ya, okay. Akrilamid. Kalau di daging tadi itu yang dipanggang berlebihan

0: Biasa kalau kita beli gorengan, saya pernah sekali tuh Kak, beli gorengan. Kalau kita beli yang hanya harga 10.000 tuh pasti dia menggunakan kantong putih kecil
1: Iya,
0: tuh Kak.
1: kantong putih kecil.
0: Tapi kalau kita sudah beli di atas 20.000, kadang-kadang mereka langsung yang ambil sudah itu kantong hitam.
1: Iya, kantong hitam.
0: Ah, kalau saya pernah satu kali seperti itu, saya minta untuk emasnya itu ganti kantong.
1: Iya.
0: Saya bilang begitu. Tapi bersyukur beberapa waktu yang lalu itu memang ada kegiatan juga dari Dinkes Bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha. Jadi mereka diberikan pengetahuan wawasan tentang pentingnya menjaga keamanan pangan dari dagangan mereka.
1: Ya, baik, Kak.
0: Yang berikut adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu kita kenal dengan adanya benda asing dalam makanan. Misalnya kalau kita makan nasi, kita ketemu ada rambut.
1: Iya, rambut.
0: Atau ada batu. Itu salah satu contoh. Bisa juga ada serpihan kayu, Kak. Contoh yang selalu saya dapat itu, Kak, serpihan kayu di tempe goreng.
1: Iya, kebiasaan.
0: Iya, kebiasaan. Jadi perlu perhatian dari pelaku usaha juga, dari ibu-ibu rumah tangga juga, ketika mengolah makanan itu kita bisa apa mengolahnya dengan baik, memisahkan serpihan-serpihan atau batu-batu yang ada dalam pangannya kita. Ya, mungkin itu Kak.
1: Baik. Mungkin untuk Kak Fani nih. Ya. Bagaimana masyarakat dapat mengenali makanan yang aman untuk dikonsumsi? Mungkin menurut Kakak itu bagaimana ya? Supaya orang tuh bisa mengetahui makanan yang dikonsumsi itu aman.
2: Makanan makanan yang dikonsumsi itu aman kalau dari menurut yang saya ketahui itu dari tingkat kematangan. Itu juga berhubungan dengan antibiotik nanti kalau kita bahas ya, di
1: segmen untuk berikutnya.
2: Makan tentang pangan itu ada yang berhubungan dengan antibiotik itu bahwa makanan itu harus dimasak sempurna. Cuci tangan dulu sebelum kita makan, karena kita tidak tahu kuman apa yang ada di tangan atau HP kita. Nih, kalau tidak salah juga itu ada penelitian HP kita itu merupakan sumber bakteri paling besar. Nah, jadi kalau kita mau makan apalagi gorengan begitu, biasanya sudah ada di depan langsung ambil.
1: Iya, langsung tidak ambil. Tanpa cuci tangan.
2: Tanpa cuci
1: apalagi
2: tangan.
1: Kalau sudah lapar.
2: Iya. Jadi itu harus diperhatikan. Terus apalagi ya? Biasanya itu cuci juga sayur atau daging atau ikan yang mau kita makan itu harus dicuci dengan bersih, karena kita tidak tahu ada apa yang mengikuti sayur itu atau ikan atau daging itu tuh, begitu sih.
1: Iya, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa risiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi mengkonsumsi pangan yang tidak aman, Kak?
0: Oh iya, oke, baik, Kak. Risiko kesehatan, Kak, ya. Tadi seperti saya bilang, ada bahaya-bahaya dari pangan yang kita konsumsi. Dan itu sangat berpengaruh pada kesehatannya kita. Yang pertama, kalau dari pemicunya itu bakteri, yang pasti gangguan pencernaan itu ada. Kita sering diare berulang, bisa seperti begitu, kena tifus, kita lihat dari makanan.
1: Paling cepat tifus.
0: Iya. Kemudian kolera atau disentri. Nah, itu biasanya itu gangguan pencernaan itu yang masih ringan ya, Kak. Tapi ada juga bahaya-bahaya yang lebih seperti gangguan kesehatan hatinya kita. Itu dari tadi panggangan daging yang berlebihan. Itu bahaya-bahaya kimia itu cenderung memicu gangguan kesehatan hatinya kita. Kemudian ginjal, kemudian juga kanker. Jadi kadang-kadang itu pernah saya waktu di rumah sakit. Ke rumah sakit itu dokter bilang, mungkin kita punya orang-orang tua di sini itu, kenapa sering sekali ada terjadi kanker hati? Ya, itu pemicunya bisa dari itu pola makan, daging bakar yang tidak ini.
2: Yang sudah hangus tapi tetap dikonsumsi hangus, juga.
0: Dikonsumsi, begitu. Jadi itu pemicu terbesar, Kak. Kemudian pasti keracunan makanan,
1: keracunan
0: bisa
1: makanan.
0: Kita bilang kita salah makan, ternyata kita keracunan makanan di

0: diare terus ya, karena itu makanan yang sudah tercemar tadi kak. Ya, kemudian satu kak saya mau bilang, bagaimana kita bisa mengenali apa namanya
1: pangan
0: yang aman tadi kak? Ya. Kalau kita punya makanan itu kak, baik itu makanan maupun minuman, itu kan ada beberapa toh kak. Ada yang pangannya sudah ada dalam kemasan nih kak.
1: Iya, dalam kemasan.
0: Iya, misalnya yang sederhana lah, yang ada misalnya ada di kios-kios atau di kantin sekolah kak, seperti keripik
1: iya,
0: ubi kak, atau jagung marning kak, yang dikonsumsi anak-anak sampai orang dewasa toh kak. Nah itu sebaiknya kalau kemasannya itu sudah bocor, itu jangan dibeli. Atau misalnya roti yang sudah ada bintik hitam, jangan dibeli. Dan informasi ini kalau boleh sampai kepada anak-anak kita. Karena di kantin itu mungkin kurang adanya pemantauan.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada baiknya kita mengajari anak-anak kita belajar membaca tanggal kadaluarsa dalam kemasan. Itu sangat perlu, Kak. Karena kasihan anak-anak kita yang mengkonsumsi, apalagi kalau misalnya sudah dalam jumlah banyak, baik kalau itu penjual di kantin.
1: Iya, kan terkadang kan ada yang teliti dan ada juga yang tidak kak. Pasti kalau yang teliti kan mereka pasti akan memeriksa setiap barang yang akan dijual toh.
0: Iya,
1: dan mereka memeriksa ini masih layak atau tidak
0: gitu. Iya kak, itu yang dari pangan kemasan. Bisa juga kita lihat dari pangan segar seperti tadi Nona Fani bilang. Kalau misalnya seperti daging, itu kita bisa lihatlah dari tampilannya kak. Ya misalnya dia sudah tidak berubah warna, tidak pucat lagi, ataupun dia tidak terlalu kaku. Nah dagingnya kalau sudah terlalu kaku itu biasa kita bilang ya mungkin ada pengawetnya yang berlebihan di dalam atau menggunakan pengawet terlarang. Juga sayur kak, kalau sayur itu kalau kita beli di pasar itu kan misalnya sayur putih toh kak, ketika kita beli itu ada kadang ketika kita bawa pulang, walaupun kita sudah simpan di kulkas, besoknya dia sudah menguning.
1: Iya.
0: Ada juga yang tidak, tetap segar.
1: Iya, ada yang tetap segar.
0: Ya, itu mungkin tampilan-tampilan yang berbeda dari sayur yang memang tercemar oleh pestisida. Biasanya kita bilang kalau di daun-daun sayur itu ada masih ada bercak-bercak putih, itu mungkin masih tertinggal residu pestisidanya. Karena itu perlu pengolahan sayur dari awal itu sebelum masak, mencuci dengan benar.
1: Ya, mungkin itu. Iya, mungkin yang ini tips apa, tips memilih makanan siap saji yang aman saat membeli di pasar atau di pinggir jalan, mungkin dari Kak Helen atau Kak Fani masing-masing tipsnya apa?
0: Kalau dari saya sedikit saja kak, karena memang kita tidak bisa menghindari ya, kita juga kepingin makan rame-rame misalnya di pinggir jalan dengan keluarga sesekali
2: kak,
1: mungkin itu, sesekali boleh.
0: Iya, sesekali boleh. Tapi memang masakan di rumah itu kita yang mengolah dan kita lebih tahu. Dia punya kebersihan ya.
1: Iya.
0: Lalu mungkin bagi kami sebagai konsumen maupun pelaku usaha, memilihlah tempat yang tidak terlalu terpapar dengan debu, misalnya supaya aman juga untuk makanan dan konsumen. Kemudian tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah yang terbuka misalnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Lalu itu dari sisi lingkungannya ya kak, bisa juga dari sisi pelaku usahanya sendiri.
1: Iya.
0: Misalnya kalau boleh menggunakan masker lah. Apalagi mungkin ketika pengusahanya tidak terlalu fit.
1: Iya, betul sekali.
0: Bisa menggunakan masker
1: kan mudah menyebar kak.
0: Iya, apalagi kalau kita lihat ketika mereka menerima uang lalu mengambil makanan
1: Sekali.
0: Kalau boleh, kalau tidak ada sarung tangan mungkin menggunakan plastik lah yang sederhana atau alat capit.
1: Supaya pembeli juga bisa ini toh kak.
0: Dari situ kan pembeli pasti menilai di tempat yang ini
1: ini bersih
2: Kalau dari saya kebetulan kan saya juga dalam program untuk menjaga asupan makanan karena sempat sakit kemarin. Jadi saya tuh sangat memperhatikan kemasan makanan yang mau saya beli itu dia punya garamnya. Karena per serving biasanya, jadi kalau kita jadi konsumen itu harus lihat baik-baik kondisi kemasan yang kita mau beli itu, lihatnya di dia punya takaran saji. Kemasannya itu biasanya 5 keping biskuit sama dengan 200 kalori dengan garamnya 5 gram misalnya. Jadi dalam satu bungkus biskuit itu yang bisa kita makan pertakarannya kita itu hanya 5 keping. Selebihnya berarti sudah kelebihan untuk garamnya, kalorinya begitu. Terus lebih memperhatikan kebersihan makan, dan lebih penting itu makan masakan dari rumah saja.
1: Iya.
2: Karena kita tidak tahu kebersihan dari pengelup warung yang kita makan itu sudah sebersih apa, belum lagi kondisi tubuh kita yang lagi menurun. Jadinya makan cuman satu kali dua kali di luar, tiba-tiba langsung sakit drop begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau menurut saya, selain kemasan, kebersihan makan, tapi lebih penting lagi masak makanan dari rumah saja, karena kita yang tahu kondisi kebersihannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Kalau menurut saya itu sih.
1: Oke, makasih kakak tipsnya. Ayah, mungkin kita ada sedikit jeda. Dan pendengar, saat ini kita masih akan melanjutkan program kami, tapi untuk saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda.

0: antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Nah, saat ini kita masih akan membahas bagaimana penggunaan antibiotik yang bijak. Nah, mungkin dari Kak Fani.
1: Okay.
0: Apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Bisa dijelaskan sedikit, Kak?
1: Oke, gampangnya resistensi antibiotik itu ketika bakteri sudah kebal dengan antibiotik yang kita konsumsi, jadi sakitnya tidak akan sembuh. Bahasa-bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kalau seperti tadi, kepala sakit, minum antibiotik, minum amoksilin, badan meriang sedikit, minum amoksilin. Nanti ketika sakit yang benar-benar butuh antibiotik, minum amoksilin, amoksilin itu sudah tidak ada fungsinya lagi di tubuh. Karena bakteri sudah terlanjur kenal, oh itu amoksilin. Dia langsung pasang pertahanan dan dia tidak akan mati di situ. Begitu.
0: Oke, baik. Mungkin lanjut dari antibiotik nih, Kak. Mengapa antibiotik tidak boleh digunakan untuk mengobati flu atau batuk biasa?
1: Iya, karena antibiotik itu untuk sakit yang disebabkan oleh bakteri. Seperti kayak tipes, itu kan disebabkan oleh bakteri. Wajar kalau dia harus diberikan antibiotik, tapi itu harus sesuai resep juga. Kenapa flu dan batuk tidak perlu? Karena kebanyakan flu dan batuk yang kita alami itu hanya karena virus. Flu dan batuk 3 hari kita minum vitamin saja sudah sembuh. Tapi kalau kondisinya dibarengi dengan demam lebih dari 3 hari baru langsung ke dokter. Tapi kalau hanya flu batuk biasa, beli saja obat di apotek. Ada apoteker yang pasti sudah siap di apotek untuk memberikan obat yang sesuai kita punya sakit, begitu. Tidak perlu antibiotik, tenang saja. Dokter tahu antibiotik itu kapan diberikan kepada pasien. Jadi bapak mama di rumah jangan jangan langsung buat keputusan, aduh saya kepala sakit sama riang, batuk pilek, langsung antibiotik. Nanti bapak mama akan mendengar nanti di segmen selanjutnya ada kasus tentang anak kecil.
0: Kan kebiasaan kan begitu tuh, Kak. Sakit sedikit
1: antibiotik,
0: sakit amoksilin. Antibiotik.
2: Flu dan batuk itu.
1: Flu batuk sedikit amoksilin, padahal tidak harus.
0: Iya, mungkin ada dampak jika masyarakat membeli antibiotik tanpa resep dokter.
1: Ya, dampaknya seperti yang tadi itu. Kalau selain karena biasanya kan masyarakat mereka itu bapak mama di rumah itu mereka stok.
0: Stok obat
1: entah dari mana, memang. Walaupun sebenarnya sudah ada aturan untuk tidak menjual antibiotik secara bebas di apotek-apotek, tapi kan kita tidak tahu teman di apotek-apotek, beberapa apotek itu kan ada yang tanpa sadar menjual antibiotik begitu. Dah, bapak mama stok di rumah.
3: Hari pertama, Bu?
4: Iya, Pak.
3: Lantai 12. Bu, sekedar info aja ya. Tim yang di atas itu, mereka take forward banget. Cepet ritmenya.
5: Udah lihat yang baru masuk.
4: Senior analis yang itu.
1: Jadi itu minum obat tanpa resep dokter itu kan sangat tidak bagus. Ada aturannya dalam minum obat, apalagi antibiotik. Ada kadang tuh di biasanya di resep itu jelas-jelas kalau antibiotik obatnya itu ditulis dihabiskan.
0: Iya, kan biasanya kan kalau minum obat tuh kan pasti anjurannya harus dihabiskan. Kan memang dikasih tuh untuk langsung habis diminum, tidak boleh disimpan.
1: Tidak boleh disimpan, di stok. Apalagi baru minum satu kali, sudah rasa sembuh, langsung, sudah enak, langsung simpan untuk
0: simpan
1: stok.
0: Untuk stok berikutnya.
2: Yang perlu diketahui memang oleh kita punya mama-mama, terlebih, ini saya sering tuh kalau ke pasar, saya lihat itu ada yang pikul-pikul kotak itu yang di dalamnya misalnya ada benang, ada juga obat, dia mulai tawar-tawar. Kita, kalau saya temukan itu, ya saya mungkin tidak bisa langsung menghentikan itu, Pak, yaitu dia punya hak menjual gitu, tapi saya lebih pada info ke mama-mama, jangan beli obat yang ini ya. Itu apotek dekat. Mama bisa ke apotek, tempat membeli obat yang aman itu sebenarnya di apotek.
0: Kan misalkan ada juga yang jual keliling.
2: Iya, itu banyak sekali yang jual keliling. Sedangkan tadi seperti Adifani bilang, mudah sekali kita menjadi kebal, menjadi resisten terhadap obat itu. Apalagi ketika kita menggunakan salah, misalnya tadi tidak dihabiskan, ataupun minum antibiotik itu sebenarnya ada juga interaksinya dengan makanan.
0: Iya.
2: Dan itu informasi seperti itu orang
1: hanya
2: tua,
1: bisa
2: mama-mama
1: di apotek.
2: Didapatnya itu di apotek atau dari dokter. Jadi sebaiknya kita membeli obat itu di tempat yang resmi seperti apotek atau kita ke puskesmas.
0: mungkin ada ancaman gitu. Seberapa besar ancaman resistensi antibiotik bagi kesehatan masyarakat di masa depan?
1: Untuk ancamannya itu sudah sangat besar, sehingga keresahannya kami tenaga kesehatan, apalagi apoteker di apotik, di rumah sakit dan puskesmas itu berdasarkan penelitiannya WHO sudah ada 1,2 per 2019 sudah ada 1,2 jiwa yang meninggal karena tidak ada antibiotik yang mampu mengendalikan infeksi dalam tubuhnya. Jadi itu, dan diperkirakan 2050 bisa sampai 10 juta jiwa. Kalau dari sekarang tidak kita turunkan penggunaan antibiotik itu lebih rasional, lebih sesuai aturan dan harus dengan resep dokter. Jangan badan tidak enak. Saya lebih cocoknya ini amoksilin, Ibu. Ada beberapa kasus itu mama kalau pergi di apotik, saya pernah kerja di apotik. Jadi dia ngotot harus dapat amoksilin. Sebelum mama amoksilin harus pakai resep dokter. Kami tidak bisa kasih. Nanti kami temuan. Kami buat seolah-olah itu jadi hukumnya. Dapat hukuman lah kami apotik. Dan memang betul juga sebenarnya. Tapi mama, tidak nona, saya kalau meriang tuh saya harus amoksilin. Itu baru saya enak sama badan. Saya bilang, mama, kalau mama meriang-meriang saya ada obat ini. Tidak nona, biar sudah. Dia pergi cari di apotek lain. Emang saya bilang, aduh, kesian sekali kita, hanya karena itu sudah jadi kebiasaan dari dulu. Entah kenapa itu mama-mama kita di rumah ini selalu stok itu amoksilin, ini asam mefenamat, paracetamol. Jadi meriang sedikit, pasti itu 3 obat yang diminum.
0: Iya, itu sudah pasti.
1: Pasti. Padahal bukan itu obatnya. Makanya kami menjadi hal yang harus diperhatikan begitu. Karena tidak semua sakit itu harus pakai antibiotik ya, bapak mama di rumah.
0: Mungkin untuk Kak Helen, ini apa peran apoteker dalam memberikan edukasi penggunaan obat yang benar? Peran apoteker.
1: Penggunaan obat yang benar harus sesuai sakitnya kita. Intinya kalau bapak mama merasa sakit masih dalam batas 3 hari, ke apotek saja. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hari dan badan sudah tidak enak, demam, langsung ke dokter, ke puskesmas. Di situ ada obatnya gratis, yang penting pakai BPJS, semuanya itu sudah tercover oleh pemerintah. Jadi harus bijak saja dalam penggunaan obat. Sakit kepala ya baru paracetamol, jangan sakit kepala amoksilin. Tidak seperti itu. Tidak tepat sekali penggunaannya. Jadi intinya harus ke dokter, harus mau beli obat harus di apotik, bukan di kios-kios yang jual amoksilin 1 butir 5.000.
0: Karena kan mereka pasti cari tempat alternatif yang terdekat.
1: Itu nanti mungkin pelan-pelan nanti akan ada, mungkin dinas kesehatan akan turun ke kios-kios yang masih menjual obat-obat antibiotik tanpa ada izin, itu sudah tidak benar sekali.
0: Sekali Kak. Begitu. Iya, baik, kita lanjut ke segmen berikutnya mungkin terkait dengan keamanan pangan dan antibiotik. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana keamanan pangan dan penggunaan antibiotik saling berkaitan dalam menjaga kesehatan masyarakat? Mungkin dari Kak Helen dulu, setelah itu Kak Fanny.
2: Baik, Kak. Kalau yang sering sih terjadi itu mungkin pada makanan ayam ya, Kak Fanny. Dimana kita tahu juga bersama itu biasa kayak ayam-ayam potong begitu kan ya, itu kan untuk memacu pertumbuhannya menggunakan antibiotik. Ada penggunaan antibiotik di situ untuk memacu pertumbuhan ayam daging. Nah, sedangkan tapi saya sempat beberapa waktu yang lalu ketika saya membeli ayam potong, saya bercerita dengan penjualnya karena terkait penyuntikan yang dilakukan di ayam itu, mereka bilang biasanya sampai dengan ayam itu 800 gram. Itu mereka sudah hentikan penyuntikan. Itu memang sudah protapnya mereka supaya ayamnya mereka itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sampai pada ayamnya menjadi 1 kilo lebih dari 800 menjadi 1 kilo lebih, itu sudah waktu waktu yang fresh untuk ayam siap dikonsumsi. Nah, tapi perlu kita ingat bersama Bapak Mama, dari antibiotik yang masih ada dalam tubuh ayam itu, dia menjadi residu ada pada kotoran ayam. Nah, jika kotoran ayam itu dia mencemari daging, disitulah dikonsumsi oleh manusia, disitulah terjadi resistensinya, kebalnya. Nah, untuk ayam yang tidak sesuai protap ya, masih disuntik, terus akhirnya menimbulkan ada bakteri kebal dalam tubuh ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga itulah yang membawa bakteri kebal itu terbawa masuk ke dalam tubuh manusia.
1: Iya, betul sekali.
2: Ya, seperti itu, Kak.
0: Mungkin Kak Fana.
1: Iya. Jadi selain daging ayam juga, daging babi, daging sapi, karena biasanya kan masyarakat kita ini mereka berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau babi sakit kasihnya amoksilin. Babi ya, amoksilin sama asam efenamat. Jadi terus babinya dipotong, kita masak. Kadang kalau panggang kan katanya lebih enak kalau setengah matang. Nah, di situ ada kondisi ketika kita makan daging babi atau sapi yang tidak masak sempurna. Kita konsumsi itu sama saja dan kita mengkonsumsi antibiotiknya.
0: Iya,
1: antibiotiknya juga masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita minum amoksilin juga. Amoksilin sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan tadi, kayak ayam yang dimasak tidak sempurna, babi juga atau nih sapi begitu. Jadi harus diperhatikan dengan baik lagi kita punya ayam ketika misalnya kita beli ayam pedaging, ya agak ditaruhlah di rumah 1 bulan, kasih makan makanan seperti biasa yang di rumah begitu. Entah benar atau tidak, tapi setidaknya kita sudah mencoba mencegah. Masak juga daging babi harus ini masak, dan kalau bisa kalau hewan peliharaan peternakan kita di rumah ada sakit atau apa, dokter hewan sudah banyak di Sumba Barat. Panggillah dokter hewan, jangan berdasarkan ini kita punya kebiasaan kalau daging apa babi sakit apa langsung kasih amoksilin tanpa kita tahu bahwa kita konsumsikan itu amoksilin ke hewan, kita konsumsi lagi hewannya sama dan kita makan amoksilin juga. Begitu.
0: Iya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penggunaan antibiotik yang berlebihan pada peternak dapat mempengaruhi keamanan pangan, Kakak?
2: Iya. Pasti, Pak. Kak, seperti yang saya bilang tadi, dia meninggalkan pertama residunya, kedua bakteri kebal dalam tubuh pangan itu sendiri, dan berakibat juga terbawa dalam tubuh manusia.
1: Iya, pasti. Semuanya tuh dalam satu circle. Kalau kotoran hewan yang sudah ada antibiotiknya kita pakai untuk buat jadi pupuk, terus tangan kita cuci tidak bersih, kita makan lagi, terus pupuknya ini yang dipakai untuk tanam sayur kena di sayur kita cuci tidak bersih juga. Semuanya tuh ada. Makanya kita harus memperhatikan kebersihan sayur. Ini tangannya kita untuk makan atau untuk mulai masak itu kita harus cuci dulu gitu.
0: Waktu kita harus memperhatikan juga kebersihan
1: begitu.
0: Kebersihan paling utama.
1: Iya. Begitu. Supaya pangan yang kita makan, kita konsumsi aman.
0: Iya. Mungkin Kakak, langkah apa yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah penyakit akibat pangan tercemar dengan penggunaan antibiotik yang salah?
1: Langkah yang paling tepat adalah tidak stok obat di rumah. Sakit selalu ke apotik atau ke dokter. Di apotik juga harus yang ada apotekernya. Karena saya tidak mau mendiskreditkan teman-teman tenaga lain, bidan, perawat, tidak. Tapi teman-teman apoteker itu sudah sudah punya sertifikat sebagai ya yang punya kewenangan untuk memberikan obat sesuai dengan indikasi teman-teman begitu. Tapi kalau sudah demam lebih dari 3 hari ya memang harus ke dokter. Sebagai kita yang punya keluarga, jangan pernah stok obat. stok obat di rumah hanya yang kita sakit kronis kayak diabetes, ini hipertensi itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk amoksilin, parasetamol, asam efenamat itu tidak dianjurkan sama sekali untuk kita stok. Apalagi untuk bagi dengan hewan atau tetangga ada mengeluh sakit sedikit langsung kasih amoksilin ya, lagi.
0: Kita sebagai manusia sudah mengkonsumsi, hewan juga ikut mengkonsumsi.
1: Ikut konsumsi.
2: Ya, yang perlu diperhatikan juga itu Kak, kan kita tidak bisa menghindari ada pangan-pangan itu, makanan-makanan yang tadi saya bilang tercemar oleh antibiotik misalnya tadi ya, residu antibiotik ada. Jadi yang perlu diperhatikan itu saat mengolah makanan, mulai dari membersihkan sayur misalnya ya, yang dengan air mengalir,
0: air bersih mengalir.
2: Kemudian juga masak makanan dengan benar bisa. Kemudian mungkin yang perlu, yang tidak bisa kita hindari sebagai masyarakat Kak, untuk obat-obat yang bebas, obat-obat yang untuk kita punya pengobatan sendiri misalnya Kak, ya misalnya kita stok paraset kah di rumah, stok apa vitamin kah di rumah. Ya itu terkadang paraset itu kita biasa bilang untuk darurat, sudah kita, kita atau anak kita demam tengah malam. Oke, kita punya stok paraset di rumah. Itu masih ada dalam batas wajar Kak. Tetapi untuk antibiotik itu kalau boleh tidak. Jadi ada istilah itu pengobatan sendiri oleh masyarakat khusus untuk obat-obat
1: yang dapat bebas di apotek, bisa nanti, beli bebas.
2: Nanti Bapak Mama bisa melihat obat-obat apa yang bisa kita stok di rumah atau juga yang tidak. Tapi kalau misalnya dalam strip obat itu ada lingkaran hijau atau lingkaran biru, itu kita masih bisa stok di rumah. Nah, kita masih bisa stok di rumah itu untuk pengobatan sendirinya kita. Tapi kalau dia sudah lingkaran merah apalagi huruf K, itu sama sekali tidak boleh. Itu sebaiknya dengan peran konsultasi apoteker ataupun dokter.
0: Jadi setiap obat itu pasti ada tandanya.
1: Bisa nanti kalau ada segmen selanjutnya tentang penggunaan obat merah, ini label merah, biru, hijau.
0: Bisa, mungkin Kakak bisa jelaskan untuk teman.
1: Ini untuk obat berlabel biru dan hijau seperti yang Kak Ellen jelaskan itu memang bisa kita stok. Karena yang biru itu biasanya ya paracetamol, obat bebas. Dia masih bisa dijual di toko obat, masih bisa. Sama yang hijau. Yang hijau itu biasanya dia batuk pilek, untuk obat batuk pilek biasanya. Tapi nanti kalau kita ke apotek, apotekernya itu pasti menjelaskan. Apalagi obat-obat yang untuk anak dalam kondisi, dalam bentuk sirup, itu ada batas penggunaannya sampai kapan setelah dibuka, tidak boleh digunakan lagi ketika seperti apa kondisi uni obatnya itu. Semuanya ingat, tanya obat, tanya apoteker, seperti itu.
0: Jangan menyimpulkan sendiri.
1: Jangan menyimpulkan sendiri, tanya di tetangga yang lebih tahu, merasa lebih tahu karena sudah biasa mengobati.
0: Tidak. Dan juga alternatif terdekat.
1: Iya.
0: Kan biasanya begitu, cari yang paling dekat.
1: Yang paling dekat. Ya sudah, yang paling dekat apotek, ada apoteker, tanyalah di sana, Bapak Mama.
0: Biar jauh, yang penting demi kesehatan.
1: Iya. Lebih aman juga.
0: Mungkin dari Dinas Kesehatan, bagaimana peran sekolah, pemerintah dan media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kedua isu ini, Kak? Mungkin dari Kak Helen duluan.
2: Dari isu keamanan pangan dan penggunaan antibiotika ya. Dari sekolah mungkin lebih, di sekolah itu biasanya kan ada kantin. Ada kantin. Jadi mungkin sekolah turut juga untuk berpartisipasi memantau kantin yang ada. Misalnya tadi tentang jajanan-jajanan anak-anak sekolah itu, kalau boleh diberi juga. Memang dulu kami itu di bidangnya kami itu ada sosialisasi keamanan pangan, penyuluhan pangan, jajanan anak sekolah,
1: Kak.
2: Jadi di situ kami pergi, kemudian kami lihat makanan yang ada dari kantin-kantin. Lalu kami juga memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang bagaimana melihat kondisi jajanan yang ada di kantin. Misalnya kalau dia punya kemasan sudah terbuka, adik-adik tidak boleh beli. Misalnya roti sudah ada bintik-bintik hitam, tidak boleh membeli. Kemudian mengajarkan juga anak-anak sekolah bisa membaca tanggal kadaluarsa makanan.
1: Betul sekali.
2: Itu sangat penting buat
1: sangat
2: anak-anak
1: penting.
2: Dan pengetahuan-pengetahuan seperti itu juga kami sampaikan ke sekolah. supaya itu menjadi bahan yang diperingatkan oleh pihak sekolah kepada anak-anak.
5: Ya, betul sekali, Kak. Dari Kak.
1: Kalau dari pemerintah sendiri untuk ini kemarin sudah sempat dikeluarkan surat edaran dari Bupati tentang pengendalian resistensi antibiotik, entah itu di masyarakat ataupun di kesehatan di rumah sakit.
6: You write the words. What if you could hear them as a song? Go to suno.com, switch to custom mode.
1: Terus kalau untuk dari Dinas Kesehatan sendiri, kita sedang menggalakkan itu untuk ini masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi antibiotik, dan kami kemarin sempat ada bimtek juga dengan teman-teman apoteker tentang penanganan resistensi anti pencegahan resistensi antibiotik. Jadi sangat diharapkan masyarakat, teman-teman atau bapak mama di rumah, selalu kalau mau tanya obat tanya di apoteker. Konsumsi ini amoksilin itu tidak dianjurkan kalau tidak pakai resep.
0: Iya,
1: begitu.
0: Ya, mungkin selalu diingatkan untuk apoteker.
1: Iya. Kalau sudah ke apotek, ya harus tanya apoteker.
0: Iya.
1: Ya.
2: Dan ada satu juga, Kak, untuk pelaku usaha. Itu beberapa waktu yang lalu juga dari Dinas Kesehatan itu melakukan bimtek penyuluhan keamanan pangan, bagaimana mengolah makanan supaya aman.
0: Iya, itu terus kan, Kak. Mungkin di akhir-akhir dialog kita nih, Kak. Mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan antibiotik dan lebih peduli terhadap keamanan pangan. Dari Kak Helen mungkin duluan, setelah itu Kak Fani.
2: Buat bapak mama, bapak saudara, juga anak-anak ya, untuk kita lebih bijak dalam memperhatikan keamanan pangan. Tidak bosan-bosannya saya mau bilang, seperti kita menyayangi diri kita sendiri, kita pasti memperhatikan apa sih yang harus masuk
1: dalam
2: tubuh. Ya. Kita makan roti saja misalnya, mungkin kita masih pilih, kayaknya roti Galaksi masih lebih baik dari yang lain. Apalagi obat. Apalagi obat gitu ya, Kak. Nah, juga tadi seperti saya bilang, memperhatikan kemasan. Kalau sekiranya bapak mama menemukan masih ada kios-kios yang menjual antibiotik, bisa diinformasikan
1: ke Dinas Kesehatan.
2: Iya,
0: betul sekali.
2: Nah, kalau seperti pangan tadi sudah kami jelaskan, baik itu pangan yang ada kemasan maupun pangan segar, bapak mama bisa memperhatikan. Contoh, saya kasih contoh satu yang kecil, Kak. Misalnya tahu. Tahu itu ketika kita pergi di tempat jual tahu, ada kan yang sudah dibungkus-bungkus memang. Nah, itu kita perhatikan. Kalau tahunya itu permukaannya sudah licin, berlendir, itu sudah tidak aman. Nah, kemudian kalau kita tekan, dia tidak mudah hancur, itu juga tidak aman. Tahu itu biasanya dia penyimpanannya itu hanya satu hari, Kak, di suhu ruangan. Kalau dia sudah lebih satu hari, berarti ada kecurigaan dia menggunakan pengawet.
1: Pengawet, betul sekali.
2: Bisa pengawet yang berlebihan, Kak, itu seperti itu. Kemudian beras juga, Kak. Beras itu kan ada cenderung yang dorong pakai formalin, ya, Kak, ya. Jadi bapak mama bisa memperhatikan kalau tampilan berasnya itu sangat mengkilat, kemudian putih, dia itu licin, putih, itu ada dugaan seperti itu. Ini memang butuh lebih diperhatikan, ya, Kak, ya. Kemudian daging, kalau dia sudah lebih pucat, Kak, atau dia itu kaku teksturnya, itu hati-hati juga. Karena saya pernah, Kak, di tempat penjualan ayam itu, saya kan beli ayam itu 6 ekor, Kak. Kemudian 6 ekor. Nah, ketika sudah dibawa masuk ke dalam,
1: dibersihkan
2: yang potong ini bilang, "Nih, Mama, semuanya ada 7 ekor ya?" Wih, saya kaget. Tidak, saya tadi pesan 6. Ternyata saya pergi lihat ke dalam, untungnya mereka belum potong. Ternyata satunya itu ayam bangke.
1: Astaga.
2: Jadi mungkin mereka tidak salah juga, Kak, karena ada ayam yang sudah dibersihkan tapi ada di kolong meja. Mungkin pikirnya mereka jatuh. Nah, jadi mereka ambil dan hampir ikut terpotong. Jadi saya lihat, ini sudah pucat. Saya bilang, ini bukan ayamnya saya. Saya bilang gitu, bukan pesanannya saya. Jadi betapa kita harus memperhatikan, bahkan mulai saat kita membeli, kita perhatikan itu keadaan pangan, ya, kita makanannya kita, Kak.
5: Bagus. Kak Eva nih.
1: Kalau dari saya sebagai apoteker, kami selalu mengingatkan ke bapak mama di rumah untuk beli obat harus selalu di apotik ataupun toko obat yang sudah ada izin. Mm-hmm. Yang kedua, jangan pernah stok antibiotik, amoksilin, cefixim, super tetra, itu tidak untuk di stok di rumah bapak mama. Yang terus yang ketiga, konsumsi antibiotik harus dengan resep dokter. Dan di resep dokter itu biasanya apoteker kalau sudah menyerahkan obat itu sudah ada penjelasan aturan minumnya jam berapa. Mm-hmm. Karena antibiotik itu harus diminum tepat waktu. Sudah ada range waktu yang harus diminum, misalnya 3x1 itu berapa jam, setiap 8 jam itu harus minum antibiotiknya. Mm. Dan wajib dihabiskan sesuai dengan obat yang diberikan oleh dokter. Mm. Begitu. Supaya mengurangi resistensi sendiri dari dalam diri kita. Kalau misalnya kita ada infeksi dan diberikan antibiotik oleh dokter, kita minum sesuai resep, kita minum sampai habis. Jangan ketika badan sudah enak sedikit langsung berhenti minum, terus langsung simpan antibiotiknya di rumah. Itu sangat tidak dianjurkan sekali. Supaya tahun 2050 tidak sampai 10 juta jiwa yang meninggal, iya, karena resistensi antibiotik. Hmm, begitu. Terima
5: kasih.
1: Menuju Indonesia emas.
5: Yang terakhir, mungkin harapan apa harapannya kakak untuk terciptanya masyarakat yang lebih sehat melalui pangan yang aman dan penggunaan obat yang tepat.
2: Oke, ya. Ya. Harapannya kami buat masyarakat semua, mm-hmm, kita lebih lagi meningkatkan pengetahuannya kita, mm-hmm, dalam bijak memilih pangan. Kemudian juga bagi para pelaku usaha, kiranya bisa ikut turut bertanggung jawab, iya, terhadap, mm-hmm, pangan yang dihasilkan. Karena itu salah satu kita mendukung perbaikan gizi buat anak-anak kita, untuk kecerdasannya mereka. Mm. Kita turut mendukung masa depan ya anak-anak kita sebagai, mm-hmm, generasi penerus, ya, dengan kesehatan fisik dan mental yang, ya, sehat, mm-hmm, yang baik kan.
5: Ya. Kalau Kak Fani, gitu, harapannya Kak Fani apa?
1: Harapannya bapak mama lebih mencari informasi tentang, mm-mm, penggunaan antibiotik itu, yeah, seperti apa. Jangan malu bertanya di apotik, yeah, sudah ada apoteker. Mm-mm. Itu saja.
5: Oke, baik pendengar, tidak kerasa kita sudah berada di punjung dialog Sumba Menyapa Pagi dengan tema keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Dan terima kasih kepada Kak Helen dan Kak Fani telah berbagi informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat buat para pendengar dan buat semua seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Dan semoga masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pangan yang aman serta menggunakan antibiotik sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Dan juga demi mencegah risiko penyakit dan resistensi antibiotik. Dan pendengar, saya Naomi mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan salam melanjutkan aktivitas. Okay. FM 96,9 MHz. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11. Saya Naomi yang menemani Anda dari pukul 5 hingga pada pukul 11. Mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada Maya Inya, dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Dan pendengar, sekali lagi saya Naomi yang bertugas, mohon pamit dan undur diri.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman

generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, Mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui Mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang Mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

menyaksikan nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani Timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. Some good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Sisetan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs, and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji. Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini peringatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berlanjut, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan, begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengatasi tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi
3: cloud atau panah itu
2: sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu kabaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: One team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.

0: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
1: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
0: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walidski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk ikut berperang di Bentuni, di Stadion.

Iya, selamat siang pendengar kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Vista yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini, beberapa menit ke depan, kami hadirkan untuk Anda informasi. Dan kita nanti akan lanjut ya, kita akan lanjut dengan penyampaian informasi dalam aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur di pukul 13. Selepas itu, setengah 3 sampai jam 4 ada request and sharing. Ya, stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang untuk Anda yang mungkin barusan selesai dengan makan siangnya ataupun masih masak-masak jam begini. Ya, hampir lapar ya. Oke deh, selamat mempersiapkan makan siangnya atau mungkin lagi menikmati makan siangnya. Dan selamat menikmati waktu sama keluarga di akhir pekan ini.

Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Informasi ini untuk pendengar semuanya. Dan ini khusus ya, sepertinya tidak khusus untuk para wanita sih, tapi yang memang betul-betul memperhatikan tentang perawatan kulitnya. Dan biasanya kalau bicara tentang perawatan kulit itu pasti kita akan berpikir tentang skincare begitu ya, lotion dan lain sebagainya. Tapi ternyata perawatan kulit itu bisa ya kita lakukan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang punya kandungan yang baik ya untuk kesehatan kulit. Ya, ada beberapa makanan karena kebetulan ini waktunya makan siang, jadi ya bisa juga nih untuk saran lah begitu ya, rekomendasi untuk ya mungkin salah satu bahan begitu ya dalam makan siangnya, menu makan siangnya. Ada buah dan juga sayuran yang ternyata punya kandungan yang baik yang bisa membantu membuat kulit kita itu jadi lebih sehat. Yang pertama ini buah ya, anggur. Anggur itu ternyata memiliki yang mengandung resveratrol ya, yang memiliki efek seperti estrogen. Ini mampu memperlambat penuaan kulit dan bisa membantu mencegah kemunculan bintik hitam. Oh, ini baik sekali gitu ya untuk para wanita. Dan ketika kita konsumsi rutin untuk konsumsi anggur, itu ternyata bisa juga menjauhkan risiko kanker kulit karena resveratrol ini membantu untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar ultraviolet. Ya, apalagi kita Kota Kupang gitu ya, dengan panasnya sinar matahari yang gitu luar biasa. Anggur bisa jadi salah satu buah yang bisa dikonsumsi untuk buat kulit kita jadi sehat ya, bisa juga melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar ultraviolet. Ada wortel ya, yang suka wortel kita pasti tahu ya, kayak vitamin A. Ternyata bisa juga bagus sekali untuk kulit yang sehat, buat kulit kita jadi sehat karena ada kandungan beta karotinnya. Ya, jadi beta karotin ini bagus sekali membantu untuk mencegah jerawat ya, mengurangi kerutan, melindungi dari sengatan sinar matahari. Yang lagi pusing tentang jerawat ya, wortel bisa jadi salah satu cara untuk mengatasinya dengan mengkonsumsi. Ada yang baik juga nih dan gampang sekali ditemui, tomat. Oke. Tomat ini yang mengandung likopen, sejenis antioksidan yang membantu membuat kulit jadi lebih halus. Dan satu lagi nih, brokoli ini sekarang lagi banyak nih, mudah sekali ditemukan ya brokoli, karena brokoli ini tinggi lutein. Lutein itu merupakan molekul yang melindungi kulit dari kekeringan dan juga kerutan akibat kerusakan oksidatif. Wow, ya banyak ya, sudah beberapa nih yang bisa dikonsumsi, tidak hanya untuk mengenyangkan tapi bisa buat kita, kulit kita jadi lebih sehat lagi. Oke, sekali mendayung ya 2-30 terlampaui, kita mengkonsumsi tidak hanya kenyang gitu ya, tidak hanya untuk serat tapi juga untuk kesehatan kulit.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran

0: kehidupan siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman
3: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WIK Bubak, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, bersama tim kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI melakukan peninjauan KUPTD Balai Latihan Kerja Manggarai Barat. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma bersama tim kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI melakukan peninjauan langsung ke UPTD Balai Latihan Kerja Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur pada Jumat 24 Juli 2026. Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene guna menyerap aspirasi dan melihat secara nyata kondisi infrastruktur, ketersediaan infrastruktur, serta efektivitas program pelatihan kerja bagi masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Joni Asadoma menyampaikan apresiasinya atas perhatian Komisi 9 DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terhadap pengembangan kapasitas tenaga kerja di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menekankan bahwa keberadaan BLK harus memberikan dampak terukur kepada tingkat keterserapan tenaga kerja maupun lahirnya wirausahawan baru. Komisi 9 menegaskan pentingnya pelaporan kualitatif dan kuantitatif mengenai rekam jejak alumni pelatihan. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi melaporkan bahwa BLK Mabar juga menampung pemuda dari daerah sekitar Manggarai Barat. Semenjak beroperasi, lembaga pelatihan daerah tersebut belum memiliki ruang kelas khusus sehingga proses pembelajaran teori maupun praktik mulai dari pelatihan frontliner hingga instalasi listrik masih memanfaatkan area aula utama. Menanggapi berbagai kendala tersebut, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Agung Nur Ahmad, memaparkan sejumlah langkah konkret dan respon strategis untuk mendukung penguatan BLK. Terkait keterbatasan fasilitas, Kemnaker menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyediaan sarana dan peralatan pelatihan modern dengan catatan pemerintah daerah dapat menyiapkan fisik bangunannya. Sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi ketiadaan ruang kelas, pihak Kemnaker menyarankan penggunaan serat sekat di area aula utama. Selain mendukung sarana, Kemnaker juga telah mengalokasikan program pelatihan melalui anggaran belanja tambahan atau ABT yang menargetkan 150 hingga 200 peserta pada periode Agustus hingga Desember. Pelatihan ini nantinya berada di bawah pengampuan BLK Lombok dan BLK Pembina Kupang. Kita ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, mendampingi tim kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI meninjau RSUD Komodo dan UPTD Balai Latihan Kerja Manggarai Barat pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. Komisi 9 DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo guna meninjau penanganan layanan kesehatan darurat dan mengatasi hambatan operasional fasilitas catheterization laboratory atau cat lab. Dalam diskusi, anggota Komisi 9 DPR RI Kamal menekankan bahwa penanganan serangan jantung memiliki batas waktu sangat krusial atau golden hour selama 120 menit yang tidak boleh terabaikan akibat kendala birokrasi dan administrasi kerjasama BPJS Kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi memberikan instruksi langsung kepada jajaran direksi RSUD Komodo untuk segera mengoperasikan kembali layanan darurat cath lab. Pemda Manggarai Barat menjamin bahwa pembiayaan kesehatan tidak hanya diperuntukkan bagi warga lokal, melainkan juga masyarakat dari kabupaten tetangga di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan penanganan rujukan jantung darurat. Langkah cepat ini didukung penuh oleh pemerintah daerah Manggarai Barat yang menyatakan kesiapannya untuk menjamin seluruh biaya pengobatan pasien darurat yang belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan pembiayaan ini pun berlaku universal, tidak terbatas bagi warga berKTP Manggarai Barat saja, melainkan juga mencakup masyarakat rujukan dari kabupaten-kabupaten tetangga yang membutuhkan tindakan medis serupa. Pihak BPJS Kesehatan yang dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Direksi Kerjasama Faskes menyambut baik langkah proaktif ini. BPJS Kesehatan berjanji akan memproses berkas credentialing layanan kordiontenvensi secara langsung begitu diajukan oleh manajemen RSUD Komodo. Dari sisi regulasi dan kerjasama, BPJS Kesehatan menunjukkan komitmennya untuk langsung memproses credentialing serta administrasi klaim CAT Lab. Pendekatan diskresi dan fleksibel ini diambil agar status kerjasama dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu siklus reguler yang biasanya baru dibuka pada bulan November. Kunjungan kerja ke RSUD Komodo membuahkan sejumlah keputusan strategis yang secara langsung mengatasi hambatan pelayanan kesehatan jantung di wilayah tersebut. Salah satu poin krusial yang disepakati adalah jaminan penanganan darurat atau emergensi bagi pasien serangan jantung atau STEMI. Pihak rumah sakit kini diwajibkan untuk segera mengambil tindakan medis menggunakan fasilitas CAT Lab tanpa boleh tertahan oleh prosedur birokrasi maupun masalah administrasi klaim. Kita ke berita selanjutnya. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selengkapnya Ciri Lende melaporkan.
2: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga 24 Juli 2026, pembangunan yang mencakup Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah ini telah mencapai 82 titik dengan berbagai tingkat progres penyelesaian. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Nyoma Sudana, mengatakan bahwa seluruh proses pembangunan dikawal langsung oleh Kodim 1613 Sumba Barat sebagai satuan kewilayahan yang membawahi dua kabupaten tersebut. Dari total 82 titik pembangunan, sebanyak 8 titik telah rampung 100% dan siap digunakan. Selain 8 titik yang telah diselesaikan, pembangunan di lokasi lainnya terus berlangsung dengan capaian yang bervariasi. Sebanyak 10 titik telah mencapai progres sekitar 90%. 9 titik berada pada kisaran 71 hingga 80%. 9 titik lainnya mencapai 61 hingga 70%. Sedangkan 15 titik berada pada kisaran 51 hingga 60%. 11 titik mencapai 41 hingga 50%. 6 titik berada pada progres 31 hingga 40%. 1 titik mencapai 21 hingga 30%. Dan 2 titik masih berada pada kisaran 10 sampai dengan 20%.
3: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di wilayah Kodim 1613 membawahi dua kabupaten, Sumba Barat dan Sumba Tengah, sudah berjalan 82 titik. 82 titik ini yang sudah 100% itu sudah ada 88 titik yang sudah 100% sudah selesai. Itu di Kabupaten Sumba Barat ada 4 titik, di Kabupaten Sumba Tengah ada 4 titik juga. Sedangkan progres yang 91 sampai dengan 90% itu ada di sekitar 10 titik. Berikut yang di 81-90 ada 9 titik, yang 71 sampai 80% itu ada di 11 titik, 61 sampai 70 ada 9 titik, 57 sampai dengan 60% itu ada 15 titik.
2: Nyoma Sudana menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi selama proses pembangunan adalah keterbatasan tenaga kerja. Sebagian besar pekerja berasal dari masyarakat setempat yang kerap harus meninggalkan pekerjaan sementara waktu untuk mengikuti kegiatan budaya dan acara adat yang berlangsung di desa masing-masing. Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, terutama pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti proses pabrikasi. Kombinasi tenaga kerja lokal dan tenaga dari luar dinilai mampu menjaga kelancaran pembangunan di setiap titik proyek. Sementara itu, untuk kebutuhan material dan logistik pembangunan dipastikan tidak mengalami hambatan. seluruh bahan bangunan seperti besi, atap, pintu, jendela, kaca, hingga kebutuhan instalasi listrik telah tersedia di lokasi pembangunan. Kodim 1613 Sumba Barat menargetkan sedikitnya 70 titik pembangunan Kopdes Merah Putih dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 mendatang, sesuai dengan target nasional. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Kota Kupang dirangkaikan dengan pembukaan layanan klinik negara dental, estetik, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan gigi. Komandan Batalion Hanut Pasgat, Letnan Kolonel Pasukan Tunggul Dwi Asmoro, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, kesehatan gigi merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh dan perlu menjadi perhatian masyarakat. Sementara itu, dokter gigi spesialis konservasi gigi, dokter gigi Rosida Indriatmi, SPKG, menjelaskan masih banyak masyarakat yang datang berobat ketika kondisi gigi sudah mengalami kerusakan berat. Padahal, pemeriksaan secara rutin dapat mendeteksi masalah sejak dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko kehilangan gigi dapat diminimalkan. Masyarakat pun diharapkan menjadikan pemeriksaan kesehatan gigi sebagai kebiasaan rutin, bukan hanya saat muncul rasa sakit sehingga kesehatan rongga mulut tetap terjaga. Kita ke berita selanjutnya. Bupati Rotendao harapkan pengabdian Universitas Nusa Cendana hadirkan solusi nyata atasi kemiskinan stunting dan percepat pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang resmi diluncurkan di lobi kantor Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema bersama Undana membangun Rotendao maju, mandiri, dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai solusi ilmiah bagi pembangunan daerah. Bupati Rotendao Paulus Senuk mengatakan kehadiran para profesor dan dosen Undana menjadi harapan besar bagi masyarakat Rotendao. Menurutnya, hasil riset dan pengabdian yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Bupati menegaskan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik agar program pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
5: Pemerintah Rotendao berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya dibangun oleh pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, saya berharap program pengabdian kepada masyarakat ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi bisa juga berkelanjutan.
4: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudi Rohi, menegaskan kehadiran Undana di Rotendao bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan bekerja bersama masyarakat melalui berbagai program pengabdian.
6: Bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik sekaligus mempraktekkan semua yang kami perlukan. Jadi kami tidak hanya menulis, bicara, tetapi juga bekerja. Sebagian dari kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengabdian. Saya sendiri sudah melakukan tadi pagi dengan berkeliling beberapa tempat dan berbicara dengan kepala desa dan masyarakat.
4: Dalam program ini, Universitas Nusa Cendana menerjunkan 48 tim pengabdian, terdiri dari satu tim guru besar yang dikoordinasikan Profesor David Pandi bersama Profesor Jimmy Pelo. Pelo, Profesor Robi Pelokila, Profesor Gemini Malelak, Profesor Petrus Kase, serta 47 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma bersama tim kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI melakukan peninjauan KUPTD Balai Latihan Kerja Manggarai Barat. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sekian aneka berita daerah siang ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami, karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masing-masing. Terus belajar aja gitu.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: selamat siang jelang sore dan kita di request and sharing untuk edisi hari ini. Request and sharing Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai jam 4 sore. Dan topik kita untuk request and sharing ini karena akhir pekan gitu ya. Tapi cuacanya untuk akhir pekan hari ini lumayan ya. Anginnya cukup kencang. Kita memulai hari dengan mendung, gerimis, tiba-tiba nanti ada panas, dan sekarang sudah mendung lagi, angin kencang lagi, begitu. Ya, topiknya ini akhir pekan ya, saat ini enakan mana? Tidur, istirahat, atau jalan-jalan? Boleh ya, silakan di line teleponnya Pro 1 0380-8431152. Linda hadirkan untuk yang mau gabung di request and sharing. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, siang jelang sore. Baru
1: ini sore. Dengan Valdes di Lasikode.
0: Oh, Valdes di Lasikode. Oke.
1: Ya, ini di sebelah RRI Sa.
0: Oh, sebelah RRI Sa, tetangga ya. Sa.
1: Oh, kok di depan rumah sakit Bengkar atau? Di Jalan Nangka.
0: Jalan Nangka. Oke.
1: Okay. Tapi di Valdes pun depan rumah ini ada tiga jalan lah. Jadi mau bilang Cak Doko juga bisa, mau bilang Lorong Mucit Lasikode juga bisa, mau bilang Jalan Nangka juga bisa.
0: Oh, mana-mana sah begitu eh?
1: Ya, yeah, jadi yang dari mana-mana sah bisa. Ya, yeah, dari segala penjuru bisa.
0: Segala penjuru? Wih, yeah. Banyak jalan menuju Valdes begitu eh?
1: Ya, yeah, terus jalan yang lain ya itu masuk SBN sana toh.
0: Ya, Om Valdes, akhir pekan ini enaknya istirahat kok, santai-santai kok, atau jalan-jalan?
1: Di topik apa, Kakak?
0: Itu yang tadi beta baru tanya.
1: Ya.
0: Halo?
1: Ya, Kakak.
0: Akhir pekan ini enaknya istirahat kok, santai-santai kok, jalan-jalan.
1: Oh, ini hari Sabtu nih?
0: Iya.
1: Ya, kalau sekarang ada angin kencang toh.
0: Jadi?
1: Ya, jadi kalau jalan-jalan ya mesti peralatan yang lengkap toh. Supaya jangan sampai kena abu di mata kok. Dimasuk di lubang hidung kok jadi babatok nanti. Ya, jadi paling bagusnya di rumah saja. Paling bagusnya di rumah.
0: Bagusnya di rumah.
1: Ini musim angin begini. Kalau paling bagus masyarakat tuh pintar-pintar lihat situasi cuaca.
0: Situasi cuaca.
1: Ya, ya harus lihat situasi dan cuaca. Kalau musim angin ya tidak usah keluar lah di dalam rumah sah. Supaya menjaga hal yang tidak diinginkan toh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus kalau mau jalan-jalan ya itu mungkin bawa masker kok atau pakai helm kok jalan di jalan raya. Okay. Tanpa bawa motor pakai helm nah.
0: Itu nanti langsung jadi viral Om Fadis.
1: Ya bisa juga karena dia kan punya kaca tuh. Dia kaca seperti kaca. Tapi nanti kalau pakai bawa motor baru pakai helm jalan.
0: Oke, okay, ya. Yeah.
1: Jadi supaya jangan orang bilang orang gila ya duduk dalam rumah sa.
0: Oh, jadi kalau Fades yeah. Lebih memilih di rumah sa.
1: Iya, yeah, di dalam rumah sa.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau lihat situasi keadaan angin susan deh.
0: Kenapa lagi?
1: Ah, ini angin kencang nih.
0: Betap
1: pintu di belakang rumah nih. Kunci mah angin pun dorong angin kencang kira orang yang mau masuk
0: okay. Okay.
1: Padahal angin yang dorong nah.
0: Oke okay. Ya yeah, jadi lebih baik di rumah
1: sebaiknya kalau angin-angin begini ya di dalam rumah saja
0: istirahat
1: jaga hal-hal yang tidak diinginkan toh.
0: Okay.
1: Ya mungkin nanti kalau di jalan raya sana mungkin ada kabel kabel listrik putus ya.
0: Janganlah.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ya jadi begitu saja setnya komentar.
0: Baik, silakan ya. Salamnya untuk siapa? 5 orang, Om Valdes.
1: Oh, 5 orang tako?
0: Iya, 5 sang.
1: Nah, yang pertama beta DGD Ibu Natalia di Toli-Toli sana. Ada selamat sore Ibu Natalia.
0: Mm-hmm.
1: Juga untuk Mbak Dinda di Bogor, selamat sore Mbak Dinda.
0: Mm-hmm.
1: Juga untuk Opa Emi di Tilong, selamat siang. Sudah 3 toh?
0: Iya.
1: Juga untuk siapa lagi ya? Mamir yang ada di belakang Kanaan, selamat siang, selamat sore Mak Mary.
0: Okay.
1: Juga untuk Bung Endang yang ada di cabang Retnamo.
0: Okay.
1: Baby, kan lagu kesan deh.
0: Lagunya ini pilih ya. Ada Baby Romeo Wanita.
1: Oh, Kak Linda yang siap kok?
0: Iya.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Ya, Kak Linda, selamat bertugas. Tuhan memberkati Kak Linda. Kalau bisa di dalam situ saja, jangan keluar dulu. Ini angin kencang.
0: Oke, terima kasih.
1: RRI kerja dari rumah, toh.
0: Iya, betul.
1: Nah, RRI di dekat-dekat sini saja. Jadi, kalau di sini yang kencang, berarti di RRI juga yang kencang.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, terima kasih, Om Valdes.
1: Selamat sore.
0: Ya, siang jarang sore. Ya, kita menyapa yang sudah gabung. Di request and sharing. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang jelang sore dengan siapa?
2: Dengan orang kampung Aman.
0: Idi, ini suara. Kayak berubah.
2: Lemas-lemas gitu.
0: Aduh.
2: Halo, selamat siang Kalinda.
0: Iya. Siang jelang sore. Ya, ini orang kampung Aman. Kampung Aman ke mana dia pun kondisi ya. Kalau
2: situasi dan kondisi sekarang nih Kak, angin ah.
0: Angin?
2: Yoi.
0: Angin kencang atau sepoi-sepoi? Oke, angin kencang juga kok.
2: Pokoknya satu daerah, satu daratan enggak ditahu toh.
0: Oh iya. Nah. Terus Om Ferry ini kira-kira kalau akhir pekan begini lebih ya lebih enakan mana, istirahat kok, santai-santai di rumah kok, atau jalan-jalan?
2: Memang pengennya untuk jalan-jalan.
0: Maunya.
2: Tapi ada tetapinya lagi.
0: Tapi lagi, kenapa?
2: Nah, ada tetapinya, mau jalan-jalan tapi angin model begini nih. Kotong mau jalan, kotong harus bicara tempat perlindungan kayak seperti kotong tinggi di bawah pohon di Fatum Nasi atau apa kan? Orang kan kotong tidur piknik atau camping itu kan cari tempat sombar, tempat-tempat dan itu. Nah angin mau, lu ini kotong piknik cari apa? Pi cari maut.
0: Aduh jangan sampai begitu, Ang. Oke.
2: Okay. Kayu jatuh ke titik karena di kepala mata kunang-kunang udah play bintang siang. Padahal malam ini siang hari, mana udah play bintang dulu.
0: Oke deh, ya jadi lebih baik di rumah begitu ya.
2: Lebih baik di rumah saya. Masih ada waktu dan kesempatan untuk kotong harus jalan-jalan. Bukan hari ini, tapi mungkin hari-hari akan datang.
0: Supaya waktu
2: kita menghindari yang tidak diinginkan untuk terjadi pada kita.
0: Oke, luar biasa. Maunya sih jalan-jalan, cuma ya.
2: Iya.
0: Angin terlalu kencang.
2: Terlalu kencang.
0: Mm-mm. Oke, okay. Om Ferry, salamnya 5 orang silakan.
2: Lagunya Romeo.
0: Oke. Romeo ada. Baby Romeo.
2: Linda siapa?
0: Linda sama Kak Vista.
2: Halo, selamat siang Kak Vista.
0: Oke, okay. Siang jelang sore.
2: Apa? Salam pertama.
0: Mm-hmm.
2: Bung Valdes tadi yang baru lewat.
0: Iya.
2: Opa Emi di Tilong, Opa Miller di Oepura. Wanita di Oeteta ke Puja Bintumi dengan Ibu Dewi di Oesau.
0: Oke.
2: Okay. Kaela di Alak, Cecilia di Mentasu.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Kalinda dan Kak Siska, Shalom.
0: Shalom. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, kita di request and sharing ya. Akhir pekan begini, enaknya nyantai-nyantai di rumah, istirahat ataukah jalan-jalan. Halo.
3: Halo, selamat siang menjelang sore Kak Linda.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Opa Emi di Silong.
0: Opa Emi, apa kabar?
3: Kabar baik Kak Linda.
0: Oke, okay. Opa Emi, akhir pekan ini istirahat kok, santai-santai kok, atau jalan-jalan?
3: Santai-santai sah Kak Linda.
0: Santai-santai di rumah sah kok.
3: Santai di rumah sah Kak Linda. Sehingga angin kencang begini nih Kak Linda.
0: Masih angin juga. Kayaknya ini hari angin ini memang betul-betul dia jadi bahan pembicaraan.
3: Itu sudah Kak Linda.
0: Trending topik dia ya ini hari.
3: Iya memang. Itu sudah Kak Linda, jadi itu di dalam rumah saya daripada di luar, angin vibau potong, oh, Kak Linda.
0: Vibau. Itu V, kata V itu kayaknya bahasa Kupang dulu-dulu ya.
3: Iya. Angin V kasih naik potong baru banting turun. Repot tuh.
0: Repot sudah, ini mau menikmati akhir pekan, tahu-tahu ya.
3: Iya, itu sudah.
0: Oke.
3: Jadi amannya di dalam rumah sah.
0: Amannya gitu ya, amannya. Iya. Oke. Okay. Opa Emi. Salamnya iya. Silakan.
3: Lagu dulu Kak Linda.
0: Lagu ada Baby Romeo Wanita, ada Bondan Prakoso Kau Tak Sendiri, ada Budi dengan Friend Zone, ada Cindy Burnett Aku Cinta Dia, mau yang mana? Ini Aku Cinta Dia, ini lagu lama yang dinyanyikan kembali.
3: Aku Cinta Dia itu dinyanyikan oleh siapa itu Kak Linda tadi?
0: Cindy Burnett.
3: Oh, Cindy Burnett.
0: Iya.
3: Oh iya, oke. Okay. Itu sah Kak Linda.
0: Itu sah, oke.
3: Okay. Iya.
0: Silakan.
3: Ya, untuk salam siapa? Dulu yang pertama untuk Om Pale di banyak jalan ya Kak Linda.
0: Iya, wis terlalu banyak. Banyak jalan. Beruntung sekali Om Valdes nih
3: iya,
0: tempat
3: iya,
0: tinggalnya.
3: Iya, banyak jalan. Iya. Ya, balik ke sini ada Bung Ferry di mana Kampung Aman Zoe. Oh, itu Kampung Aman.
0: Aman sekali. Hanya,
3: itu sudah pengaruh angin ini ya. Itu sudah Kak Linda.
0: Iya.
3: Selain daripada angin, ya itu pasti aman-aman saya itu.
0: Namanya so aman berarti akan selalu aman kok?
3: Akan selalu aman. Hanya mungkin hari saya yang anginnya.
0: Angin yang bikin sone aman.
3: Bikin sone aman. Itu sudah. Okay. Dari kesini untuk ada Cecilia di Mantasi. Ada Ira di Alak. Ada itu ada ibu siapa itu yang dari Niki-Niki itu Airin kok Kak Linda. Dari Niki-Niki.
0: Yeah.
3: Ada Bunda Natalia Toli-Toli. Ada Bang Ferry di Mbak Utri di Maroke.
0: Yeah.
3: Ada Teh Linda di Bogor dan semua saya Kak Linda.
0: Iya.
3: Ya ini ada yang protes ini Kak Linda bilang selebih dari 5 itu.
0: Iya.
3: Makasih Kak Linda.
0: Terima kasih. Selamat sore. Iya. Ini udah di jam 3 ya, berarti kita udah di Kupang sore dan kita masih terus lanjut untuk request and sharing.
4: Kupang sore ini. Pro 1

Iya, selamat sore untuk yang baru gabung di Request and Sharing. Masih sama Linda dan juga Kak Vista yang menemani siang hingga sore hari Anda. Yang mau gabung silakan di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali. Ada Mama Maurelia 04, ini gabung di live TikTok RR Kupang. Halo kakak, salam buat beta pengoman tuh yang ultah hari ini. Terima kasih, selamat ulang tahun, Tuhan berkati, bahagia selalu. Oke. Ya, yang gabung di live TikTok komen ya. Komen nanti Linda akan bacakan komennya. Dan komen juga pendapatnya request and sharing ini. Kita bicara tentang akhir pekan ini ya. Enaknya di rumah, nyantai-nyantai, istirahat ataukah jalan-jalan. Ada beberapa tadi yang sudah bergabung, ini memang memilih untuk di rumah, maunya begitu ya, maunya jalan-jalan, tapi karena lihat ini angin yang begitu kencang ini niat jalan-jalan langsung hilang memang begitu ya. Aduh, kayaknya di rumah sah. Oke, itu menurut beberapa ya yang sudah gabung di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali. Ya, teman-teman yang lain boleh silakan yang punya saran, punya pendapat, kan masing-masing orang punya pendapat bisa berbeda-beda. Oke, jadi menurut teman-teman ya pendengar, akhir pekan ini enaknya istirahatkah, di rumahkah, santai-santaikah, atau jalan-jalan, refreshing. Kebetulan hari Sabtu, kalau libur kapan lagi? Oke. Ya, silakan di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1 081138209440. Dan juga sekali lagi kita sementara live TikTok ya, live TikTok RRI Kupang ya, bisa gabung juga di situ. Oke deh ya. Baik, dan yang sudah bergabung ya, berkomentar di live TikTok RRI Kupang ya. Ini siapakah gerangan? Sebentar. Oke. Ada Ringgit, selamat sore kakak, salam dari Malaysia Timur Sarawak. Salam sayang buat anak dan istri di Kupang. Lebih tepatnya itu di Labat. Oke, selamat sore. Nama akunnya itu Ringgit. Oke, selamat sore. Terima kasih. Ini jauh-jauh dari Malaysia Timur Sarawak. Salam untuk anak dan istri yang ada di Kupang, tepatnya di Kota Kupang ya, tepatnya di Labat. Oke, terima kasih. Dan teman-teman sekali lagi, kalau yang gabung di live TikTok RR Kupang, kasih komen ya, kasih komen. Nanti Linda akan bacakan komentarnya dan pendapatnya ya, pendapatnya juga. Akhir pekan ya. Sekarang ya, enaknya istirahatkah, santai-santaikah di rumah, atau atau jalan-jalan begitu ya, refreshing begitu. Oke. Silakan di line telepon di WA-nya Pro 1 dan juga di live TikTok ya, di live TikTok-nya RRI Kupang. Masih panjang waktunya itu sampai di jam 4 sore nanti.

Oke, kita masih terus lanjut di request and sharing ya. Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore. Topiknya masih sama ya. Ini akhir pekan ya. Kalau akhir pekan apalagi libur itu, waduh, kayaknya banyak sekali yang mau dilakukan ya. Banyak sekali yang mau dilakukan. Tapi kalau menurut teman-teman ya, menurut pendengar semuanya, enakannya istirahat di rumah santai-santai atau jalan atau refreshing ya. Kalau kemarin-kemarin aduh banyak yang harus diselesaikan, dan pas ketemu hari libur di akhir pekan ini, aduh kayaknya ada yang lebih memilih, aduh kayaknya lebih baik beta istirahat. Tapi ada yang berpikir, aduh kayaknya ini sayang untuk dilewatkan, harus jalan-jalan sedikit ya supaya bisa refreshing ya. Menurut teman-teman apa nih yang terbaik ya? Masing-masing orang kan punya beda pendapat yang beda-beda ya. Silakan di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 8254444. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440. Bisa juga komen ya di live TikTok-nya RRI Kupang, karena nanti kalau yang komen Linda akan bacakan ya. Linda akan bacakan komentarnya, pendapatnya on air juga. Oke. Dan bisa salam untuk 5 orang, bisa pilih lagu. Bisa salam untuk 5 orang, bisa pilih lagu yang sudah disiapkan. Yang sudah disiapkan. Oke. Ya, pendengar, akhir pekan itu kan biasanya waktu yang ya masing-masing orang ya, tadi Lida bilang ya masing-masing orang. Ada yang menurut beberapa orang akhir pekan itu waktu yang ideal untuk istirahat ya, karena mungkin ya, mungkin dari hari Senin sampai hari Jumat itu kerjanya itu full, aktivitasnya itu padat, kegiatannya itu banyak begitu. Jadi begitu tiba di hari Sabtu ya, di akhir pekan, dan waktu free ya, waktu lowong itu kayaknya, waduh, ini waktu yang tepat untuk istirahat, waktu yang tepat untuk santai-santai begitu, dan untuk memulihkan kembali tenaga gitu ya, pikiran, supaya lebih refresh lagi. Tapi ada juga yang berpikir bahwa ini harus jalan dulu nih. Refreshnya seseorang itu kan beda ya. Refresh seseorang itu kan beda-beda. Ada yang istirahat, tapi ada yang pengen jalan-jalan untuk jadi tambah segar ya, menghirup udara segar gitu ya. Ada juga yang refreshnya berbelanja. Oke, cewek-cewek mungkin kah? Masing-masing orang. Oke, jadi kalau menurut teman-teman ya, menurut teman-teman mana nih yang dipilih begitu ya? Mana yang terbaik untuk teman-teman, silahkan kasih komentarnya. Iya, kasih komentarnya di live TikTok ya. Di live TikTok Linda tunggu ya komentarnya sampai jam 4. Dan bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Tadi beberapa yang sudah berbagi pendapat juga, sharing juga di request and sharing ini, maunya gitu ya, niatnya maunya itu jalan-jalan. Tapi kayaknya lihat angin yang sekarang ini, aduh sonde bisa jadi di rumah sah. Oke. Okay. Iya, maunya ya, niat hatinya begitu, tapi kalau keadaannya ya, tadi Om Valdes bilang ya, kayaknya kutong lihat situasi dan kondisi dulu, ini yang tepatnya yang seperti apa. Aduh, kayaknya mungkin di rumah sah gitu ya. Oke. Okay. Ya, Linda menantikan ya, sekali lagi Linda nantikan. Ini ada beberapa lagu yang juga sudah Linda siap ya, sudah siap untuk diputer. Jadi kalau yang komen ya, Linda nantikan komennya ya di teman-teman yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang, komen dulu bisa. Akhir pekan akhir pekan ini lebih senang apa, lebih memilih mana? Di rumah istirahat santai-santai atau jalan-jalan? Jalan-jalan mungkin sonde harus ke pantai kok, kemana gitu, tapi jalan-jalan belanja juga bagus. Yang penting siap dompet dan isinya, apalagi akhir pekan guys ya.
Oke, Lina masih nanti. Dan tadi dua lagu yang di request sudah di request, dipilih, sudah diputer, dan masih ada beberapa lagi yang mau gabung, silakan. Jadi kalau komen, Linda nanti akan bacakan komentarnya. Bisa salam 5 orang dan juga bisa pilih lagu yang sudah disiapkan. Oke, Linda share dulu ya, dan kita nanti akan kembali lagi di request and sharing.

Iya, request and sharing. Selamat sore. Dan sudah ada yang gabung ya di live TikTok RR Kupang. Untuk request and sharing ada Mbah Sumbu ya. Madiun Jawa Timur hadir. Thank you, terima kasih. Selamat siang, sudah sore. Kalau Kupang sore karena ketong sudi setengah empat ini ya. Oke, terima kasih dari Madiun Jawa Timur yang sudah gabung di request and sharing RRI Pro 1 Kupang. Lalu aduh, ini tadi pilihannya tuh kan apa ya, akhir pekan ya, pilihannya itu akhir pekan di rumah, santai-santai, istirahat, jalan-jalan. Ini ada pilihan baru lagi, berkemah. Aduh, berkemah, kayaknya kalau berkemah di angin yang bertiup kencang sekali, ini kayaknya kemahnya itu harus betul-betul kokoh, harus betul-betul kuat gitu ya, supaya tidak, orang Kupang bilang angin tiup, nah selamat tinggal. Oke, terima kasih Kak Ang. Lalu ada Madam Hana, selamat sore. Dan 12, nama akunnya itu 12. Halo kakak, halo juga, terima kasih Madam Hana, salam kenal dari Jawa Timur Banyuwangi. Salam kenal, selamat siang. Di Kupang sekarang sudah sore setengah empat. Salam kenal juga. Oke, terima kasih. Dari Madam Hana, di akhir pekan ini lebih baik santai di rumah saja. Ya, banyak yang memilih begitu sih ya, santai-santai di rumah saja. Iya, entah kalau di Banyuwangi keadaannya seperti apa sekarang ya, tapi kalau di Kota Kupang sekarang ini keadaannya sedikit, Linda kasih gambaran ya, bahwa Kota Kupang sekarang ini lagi mendung, lalu tiupan angin begitu kencang ya. Cuacanya tidak berubahnya tidak menentu gitu, kadang bisa mendung terus kadang bisa matahari. Memang sekarang udah sore tapi bisa cerah, bisa mendung lagi. Jadi yang mau keluar rumah juga kayaknya pikir panjang, orang Kupang bilang. Oke, terima kasih. Lalu ada Aku Pun. Aku Pun itu nama akunnya ya. Sore kakak, izin request lagu Cekil Nabila. Lagunya nanti dipilih ya, sudah ada yang disiapkan. Lalu ada Ovi. Oke, selamat sore Ovi. Selamat sore Kota Kasih.

Terima kasih yang sudah bergabung ya, dan kalau beta ya, menurutnya kakak Anca Pihalmina, kalau beta akhir pekan waktunya untuk recharge energi, kumpul dengan keluarga terkasih. Iya, selamat berakhir pekan, terima kasih, selamat berakhir pekan juga untuk Kak Anca Pihalmina yang memang betul-betul memang ingin apa ya, quality time begitu ya, sama keluarga, punya waktu yang baik sekali untuk keluarga gitu, apalagi di akhir pekan free begitu ya, recharge energi. Karena mungkin tadi sempat Linda bilang ya, kalau Senin sampai Jumat itu kerjaannya banyak, aktivitasnya padat, kegiatannya juga banyak gitu. Kalau di akhir pekan dan ada waktu luang, aduh itu kayaknya waktu yang tepat, seperti yang tadi Kak Anya bilang, waktu yang tepat untuk recharge energi, isi kembali energi, santai-santai, istirahat gitu ya, kumpul dengan keluarga, jadi tambah semangat lagi untuk aktivitas. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Ini yang user 9186 sekian-sekian, itu nama akunnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mat sore. Jalut Arek Jember Jatim. Acaranya request and sharing, Kakak. Ini kita di request and sharing. Topik yang tadi sempat Linda bilang itu akhir pekan ini lebih memilih di rumah, santai-santai, istirahat. Tadi Kak Anya bilang recharge energi, kumpul sama keluarga atau jalan-jalan refreshing. Oke, pilih yang mana? Silakan komen, nanti Linda akan bacakan ya, dan Linda akan menyapa teman-teman semuanya. Lagunya itu, sekali lagi, lagunya itu sudah disiapkan, tinggal nanti dipilih. Boleh salam ya, 5 orang begitu ya. Oke, ketemu masih terus lanjut ya, sampai di jam 4 sore. Ada Bondan, kau tak sendiri.

Ya, request and sharing. Selamat sore untuk teman-teman yang baru gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Masih sama Linda dan juga Kak Vista yang menemani. Line telepon boleh ya, WA juga boleh, 081-138-209-440. Bisa juga di live TikTok RR Kupang ya. Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai jam 4 sore. Ya, menarik tadi Kak Aina Wihelmina yang tadi sempat sharing bilang kalau beta akhir pekan itu lebih baik recharge energi, kumpul sama keluarga, dan kadang-kadang itu juga jadi salah satu pilihan begitu ya, dan istirahat, recharge energi, seperti kayak punya waktunya untuk beristirahat, punya tidur yang berkualitas, santai-santai di rumah begitu ya, tanpa memikirkan tentang kerjaan begitu. Itu jadi salah satu hal yang bisa dilakukan dan bisa buat kita jadi semangat lagi gitu ya, jadi seger lagi, tidak berpikir tentang pekerjaan, dan bukan berarti lepas semuanya. Okay. Baik, jadi Linda lanjut yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Yang sudah gabung ada siapa ini? Tuauni Rizaldi. Salam dari Ketong, orang Lelogama yang ada stay di Kalimantan Tengah. Lamandau kakak. Oh. Ya, selamat sore untuk teman-teman semuanya orang Lelogama yang ada di Kalimantan Tengah, Lamandau. Boleh kasih salamnya untuk yang teman-teman yang ada di orang-orang Lelogama juga boleh. Oke. Lalu ada siapa ya lagi? Tini-tini 262. Tini-tini, selamat siang, selamat sore. Selamat sore RR Kupang dari Kaltim Kukar gabung. Oke. Selamat sore untuk yang ada di Kaltim Kukar. Selamat sore. Terima kasih sudah gabung. Dan oh, Kakak Ans. Kakak Ans bilang lebih baik tinggal di rumah sah Kakak. Satu mobil di Naibonat, jalan Trans Timor tertimpa pohon gawang karena angin. Oh ya, terima kasih ya untuk informasinya Kakak Ans. Ya, ini karena angin kencang jadi harus berhati-hati ya. Karena kalau misalnya aktivitas, ya kalau misalnya aktivitas di luar ruangan atau mobile begitu, kayaknya memang betul-betul perlu hati-hati ya. Jadi ya tadi seperti yang tadi ya, banyak yang bilang niatnya gitu ya, maunya begitu, maunya ya jalan-jalan, refreshing gitu. Tapi karena angin yang begitu kencang, akhirnya banyak yang memilih untuk di rumah sah. Oke. Terima kasih Kakak Ans untuk informasinya. Oke, lalu ada Mary Dona Kakak. Ya, selamat sore. Kalau saya cuaca begini nih enaknya kumpul kok dengan keluarga, makan-makan. Sore-sore, aduh ini umpan ini betul-betul ya. Makan-makan. Ngeteh, teh hangat, kopi, kue. Waduh. Pelengkap yang luar biasa ya untuk kumpul-kumpul makan-makan gitu ya. Selamat, salam untuk semua pendengar. Terima kasih Mbak Miri. Oke, terima kasih juga yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang untuk edisi hari ini. Dan ya, ini bisa juga, bisa jadi pilihan ya, yang dibilang oleh Pak Mary, kumpul-kumpul di rumah, kumpul-kumpul menikmati makanan-makanan kesukaan, minuman kesukaan, ya ini jadi satu pilihan yang tepat dan menyenangkan ya. Kalau makan rame-rame itu kan menyenangkan ya, cerita-cerita, seru. Seru itu yang namanya have a quality time gitu ya, sama keluarga ataupun orang terkasih, orang tersayang. Masih sampai di jam 4 sore, Lina masih nantikan komentar-komentarnya. Silahkan, boleh kasih salam juga, tapi 5 orang saja. Dan lagunya nanti dipilih ya. Lina putar dulu dari Budi Friendzone.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Oke, kita masih terus lanjut dan beberapa menit nih untuk request and sharing. Terima kasih yang sudah gabung ya di line telepon ataupun WA-nya Pro 1. Dan ada Esi. Nama akunnya sih begitu ya, jadi ini cuma bacakan saja. Selamat sore kakak, salam kenal juga. Mau titip salam spesial untuk Mak Mary, masih ingat Esi Kosonde. Makasih. Terima kasih. Lalu ada Mas Tan Bali yang juga gabung. Selamat sore kakak, salam sehat dari kota Samarinda. Hai Samarinda, selamat sore, terima kasih sudah gabung di request and sharing via TikToknya, live TikToknya RR Kupang ya. Oke, Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Dan ya, topiknya yang tadi Linda pilih dan boleh, ini masih beberapa menit, teman-teman bisa ya bisa kasih komentar ya, bisa kasih komentar. Akhir pekan ini ya enaknya istirahatkah, santai-santai di rumah ataupun mungkin jalan-jalan refreshing juga. Ya karena kan tadi sempat Linda bilang ya, akhir pekan itu momen yang kadang-kadang memang ditunggu oleh banyak orang gitu, apalagi kalau setelah melewati 5 hari kerja yang mungkin cukup melelahkan. Jadi Sabtu Minggu itu dianggap sebagai waktu yang istimewa sekali untuk bisa melepaskan penat begitu ya, bisa menghabiskan waktu sama keluarga atau sekedar me time. Pengennya hobinya bikin kue. Tadi sempat disinggung Mak Mary, makan-makan ya bisa gitu ya. Tapi ada yang memang bilangnya, aduh kayaknya kalau dengan keadaan sekarang lebih memilih untuk di rumah ya, recharge ya, manfaatkan waktu untuk istirahat yang berkualitas ya, supaya bisa segar kembali ya. Kalau misalnya nanti hari Senin aktivitas lagi, sudah semangat lagi untuk aktivitas. Dan akhir pekan itu juga bisa jadi waktu yang tepat ya untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak bisa dikerjakan di hari-hari sibuk ataupun hari-hari kerja. Seperti tadi, masak, buat kue, okay. Dengerin musik, ya denger Pro 1 sah. Baca. Itu juga bisa jadi bisa untuk mengisi ulang energi mental ya, untuk kesenangan, kesukaan, hobi, bisa seperti itu. Dan bisa juga untuk tadi sempat disinggung ya, kumpul sama keluarga, bersosialisasi dengan orang-orang terdekat, karena dengan waktu yang bisa punya waktu yang lama lah gitu ya, bisa punya waktu yang lama untuk ngobrol santai ya, tanpa harus dikejar-kejar waktu karena misalnya besok harus aktivitas lagi, kerja lagi, atau ada kerjaan yang harus diselesaikan. Jadi dengan ngobrol santai, punya waktu yang baik sama keluarga, itu bisa juga menyegarkan suasana hati ya. Jadi paslah begitu ya untuk akhir pekan ini. Jadi kalau memang Kota Kupang sekarang, Kota Kupang dan sekitarnya, tadi sempat dibilang Om Ferry di Soe juga kotong satu daratan, jadi sama sah di keadaan begitu ya, angin masih kencang, mendung-mendung juga, kadang-kadang di satu titik atau beberapa titik atau beberapa tempat itu bisa rintik, bisa hujan, cuaca yang begitu tidak menentu, jadi lebih memilih untuk di rumah. Nah ini Linda juga punya satu info. Linda juga punya satu info ini untuk pendengar semuanya, khususnya untuk yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya ya, untuk yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya yang lagi cari tempat seru ya, yang lagi cari tempat seru untuk quality time sama keluarga di Kota Kupang ya, langsung saja ajak keluarga. Oh ya, ini juga bisa kan, kemungkinan kebetulan ini kan lagi weekend begitu ya. Ya, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Ya, Fun City itu tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa.
Harganya terjangkau, hanya Rp1.000 per koin. Oh iya, untuk akses permainannya pakai koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya juga. Cocok ya untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang di basement dan rasakan serunya bermain bersama. Oke, jadi ada Fun City Lippo Plaza Kupang ya, itu harganya terjangkau. Itu berbagai permainan untuk anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Untuk harganya terjangkau, Rp1.000 saja per koinnya. Banyak permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Jadi kalau untuk akses permainannya pakai koin berarti ya. Oke, bisa datang ke Fun City Lippo Plaza Kupang di basement ya. Rasakan serunya bermain bersama. Kebetulan ya weekend. Indoor, jadi bisa lah. Bisa jadi salah satu apa ya, pilihan ya, bisa jadi salah satu pilihan. Yang penting disiapkan maninya. Oke, yang sudah gabung Lida mau menyapa Bu Rai. Selamat, oh sore sayang. Selamat sore kakak, Bali hadir, salam kenal, terima kasih, salam kenal juga. Bali panas cetar kakak, wow. Panas cetar, kita mendung cetar. Mendung cetar ya, anginnya juga cetar, membahana luar biasa, kencang dia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini, yang sudah gabung via telepon, di WA-nya juga boleh ya, thank you, dan di live TikTok. Oke. Ya, ini siapa ini? Pas mau closing udah hadir. Agris Timati. Agris Batam hadir, terima kasih. Lalu ada Abe Picet Kretek. Selamat sore, semoga sehat selalu, terima kasih. Dan ya, dan yang lainnya yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang untuk request and sharing edisi hari ini. Thank you ya yang sudah gabung. Dan yang pasti request and sharing masih tetap terus dihadirkan untuk pendengar semuanya ya, dari setengah tiga setiap hari, setengah tiga sampai di jam 4 sore dengan topik-topik yang berbeda. Boleh gabung, tidak hanya sekedar gabung tapi komen-komen juga ya, yang komen nanti akan dibacakan on air begitu ya. Sekali lagi via telepon, WA dan juga di live TikToknya Pro 1, bukan Pro 1, RR Kupang. Oke, kita tuntaskan, thank you. Bepijet, sharing-sharing info bisa, bisa. Boleh, silakan. Oke, thank you ya untuk yang sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Request and sharingnya Linda tuntaskan sampai jam 4 sore.

Yeah.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: udah salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: Wih, Cika Pung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika suka menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Dis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Iya, selamat sore pendengar. Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Sore. Dan di saat ini Kupang Sore ya di Green Radio kami hadirkan untuk Anda informasi. Informasi ini dari antaranews.com. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan praktek open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan dapat dihentikan dalam 2 tahun ke depan. Ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional. Dan menurutnya persoalan sampah telah menjadi kondisi darurat di berbagai kota besar di Indonesia. Dan pemerintah tengah menyederhanakan berbagai regulasi pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik agar percepatan penanganan sampah bisa dilakukan di sekitar 60 kota di Indonesia. Sekali lagi informasi ini dari antaranews.com. Salah satu mitos tentang

0: Maukah aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu?
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Iya, pendengar selamat sore, dan masih tentang sampah di Green Radio untuk edisi hari ini. Kementerian Lingkungan Hidup akan mengenakan biaya lebih tinggi kepada produsen yang menghasilkan kemasan atau limbah residu yang sulit didaur ulang. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan skema Extended Procedure Producer Responsibility. Iya. Extended Producer Responsibility atau EPR, atau tanggung jawab dari produsen yang diperluas untuk mendorong penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH Agus Rusli mengatakan, besaran biaya yang dibayarkan produsen ini akan disesuaikan dengan tingkat kemudahan suatu kemasan untuk didaur ulang. Jadi salah satu tantangan terbesar itu berasal dari kemasan multilayer yang banyak digunakan pada produk konsumsi sehari-hari, seperti mie instan, sampo, hingga popok sekali pakai. Jadi ya, dicontohkan gitu ya, satu perusahaan produksi mie instan saja bisa menghasilkan sekitar 20 miliar bungkus multilayer setiap tahunnya. Jumlah ini diperkirakan setara dengan 40 ribu ton limbah residu yang sulit untuk didaur ulang. Informasi ini dari kompas.com.

0: habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, Nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu so.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Ya, pendengar, Kementerian Dalam Negeri menyoroti persoalan sampah yang kian mendesak di Indonesia dan setiap tahunnya timbunan sampah nasional itu mencapai puluhan juta ton. Sementara banyak tempat pemrosesan akhir di berbagai daerah sudah mengalami kelebihan kapasitas. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Za, mengatakan bahwa kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pelaksanaan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik dan indah di seluruh Indonesia. Jadi data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional menunjukkan bahwa timbunan sampah nasional itu sudah mencapai puluhan juta ton, sementara banyak tempat pemrosesan mengalami kelebihan kapasitas. Dan gerakan ASRI ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo. Jadi ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk membangun sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, memperkuat edukasi masyarakat, serta mengembangkan ekonomi sirkular agar sampah memiliki nilai tambah. Informasi ini dari kompas.com dan di pukul 17.00 atau jam 5 sore, kami hadirkan untuk Anda Warta NTT Sore.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya telah menghimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kupang sore ini.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Attambua. Untuk edisi hari ini, 25 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
2: Revitalisasi ini kami SMA 8 Kupang mendapatkan kucuran dana 1,2 M. Dari dana ini dapat dibangun 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet.
3: Kepala SMA Negeri 8 Kota Kupang, Samuel Jamiriu, Selasa kemarin di Kupang menyampaikan program revitalisasi pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sangat membantu kebutuhan ruang belajar siswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, menurut Kepsek Samuel Riu, program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan pendidikan berupa fasilitas gedung, ruang kelas, dan sarana pendukung lainnya. Ia menyebut bahwa SMA Negeri 8 Kota Kupang masih kekurangan 3 ruang kelas, ruang UKS, ruang OSIS, ruang BKH, dan sebuah aula. Pantauan RRI menjawab kekurangan 3 ruang kelas, pihak sekolah mensiasati dengan menyekat sebuah aula menjadi ruang kelas siswa.
2: Pada kesempatan yang berbahagia dan bermartabat ini, kami mungkin bisa titip pesan untuk kalau bisa kami dibantu lagi untuk yang kekurangan-kekurangan itu. Dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membantu kami lewat dana revitalisasi ini. Kami menyampaikan juga terima kasih yang tulus kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Siswi kelas 12A SMA Negeri 8 Kota Kupang, Syahrini Risma Yanti Said kepada RRI menyampaikan bahwa mereka sudah bisa belajar dengan baik karena sudah ada penambahan 4 ruang kelas yang memadai. Sementara itu, siswa kelas 12G William E.G. Lucy mengaku sudah merasa lebih nyaman dan aman belajar karena kekurangan ruang belajar sudah mulai terpenuhi.
4: Setelah ada gedung baru ini, saat pembelajaran jadi lebih nyaman karena sudah dibangun kelas baru, jadi saat pembelajaran sudah lebih nyaman, tidak rasa gimana-gimana lagi dengan keadaan sekitar. Kalau sebelumnya tuh temboknya, catnya klopek-klopek atau retak-retak, suasananya juga kotor. Setelah ada pembangunan ini kan jadi lebih bersih, lebih rapi, dan catnya juga lebih aman.
3: Direktur Ekosistem Media Ditjen KPM Kementerian Komunikasi Digital RI Farida Dewi Maharani menyampaikan program revitalisasi merupakan salah satu program untuk menjawab kebutuhan bagi anak-anak yang tidak mendapat kesempatan layanan pendidikan di SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. Sehingga melalui program revitalisasi, Presiden Prabowo menginginkan adanya pemerataan layanan pendidikan bagi semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemeriksaan gigi secara berkala dinilai menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut, sekaligus mencegah kerusakan gigi yang lebih serius. Berikut laporan Wiwin Ngari.
5: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut, menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
6: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
7: Dapat informasi dari anak mantu, kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan, bukakan jalan bagi kita yang ya anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
5: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Berikut laporan Ricardus Kota.
8: Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
9: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
8: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
10: Dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
8: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao menegaskan komitmen mewujudkan daerah yang ramah anak melalui penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati Rotendao saat membacakan sambutan Bupati pada peringatan Hari Anak Nasional di PPA Klaster Nusa Lote Barat, Gemit Paulus Busalangga. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan Bupati Rotendao dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Rotendao, Aprimoidude Lusidetan, di Jemaat Gemit Paulus Busalangga ketika menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Anak PPA Klaster Nusa Lote Barat, Kamis 23 Juli 2026, mengatakan pemerintah juga mendorong terciptanya lingkungan aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.
12: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah yang semakin ramah anak melalui penguatan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan terlebih khusus bagi anak-anak. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pembangunan lingkungan yang aman, inklusif bagi tumbuh kembang anak.
11: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Aprimoidude Lusidetan saat membacakan sambutan Bupati Rotendao menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, sekolah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat diminta menjadi teladan karena anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
12: Mari kita didik, kita rawat anak-anak kita agar ke depan mereka inilah yang akan mewarisi generasi-generasi pewaris penerus di Kabupaten Rotendao yang kita cintai. Keluarga harus menjadi tempat pertama yang menghadirkan kasih dan keteladanan. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Gereja dan rumah ibadah lainnya harus menjadi ruang yang membangun iman, karakter, dan kepedulian. Masyarakat harus menjadi pelindung bagi setiap anak.
11: Peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di PPA Klaster Nusa Lote Barat di Gemit Paulus Busalangga menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju generasi Rotendao yang berkualitas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama di ND mulai dipenuhi penjual bendera musiman. Berikut laporan Suimam.
13: Salah seorang penjual, Abdurrahim Haji Musa, ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 pagi di Jalan Soekarno Ende mengatakan yang dijual di sini beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Dijelaskan berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia.
14: Macam-macam, umbul-umbul yang pendek dan panjang, bendera merah putih, bendera moto, bendera utuh, dengan botai itu kantor instansi semua. Harganya bervariasi semua. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 350, dan itu pun bisa kurang sedikit.
13: Abdurrahim mengaku mulai berjualan sejak 15 Juli dan akan menjalankan aktivitas tersebut hingga 15 Agustus 2026 mendatang. Barang dagangan yang dijual merupakan milik orang lain dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Menurutnya, berjualan bendera selama momentum kemerdekaan memberikan pendapatan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan omset penjualan yang diperoleh setiap hari berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jumlah pembeli. Ditambahkan, saat ini bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat untuk menghiasi lingkungan. Selain itu, bendera merah putih berukuran kecil juga cukup laris dibeli warga untuk dipasang pada kendaraan bermotor. Sementara itu, Gafur, warga Kelurahan Motopaga, menjadi salah seorang pembeli yang memilih membeli umbul-umbul untuk dipasang di lingkungan tempat tinggalnya, menambah semarak suasana menyambut HUT RI.
15: Saya membeli umbul-umbul ini, saya memeriahkan hari ulang tahun saya yang sebentar lagi. Saya rencana mau pemasangan di warga saya di lingkungan Lorong Bedi.
13: Ia melanjutkan, pemasangan berbagai atribut kemerdekaan tersebut diharapkan dapat memperindah lingkungan sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah.
1: Satlantas Polres Belu memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Berikut laporan Egi Araujo.
16: Meminimalisir tingginya angka kecelakaan satuan lalu lintas, Satlantas Polres Belu gencar melakukan patroli dan penertiban kendaraan. Penertiban kendaraan ini mulai dari operasi surat-surat kendaraan, knalpot racing, hingga balap liar yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Bentuk dari penertiban kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan rutinitas Satlantas Polres Belu untuk menekan angka fatalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Demikian disampaikan Kasatlantas Polres Belu AKP Muhammad Putra Rahmadoni ketika diwawancarai awak media.
17: Hari ini kita melaksanakan penertiban kendaraan bermotor, terutama pengendara yang melakukan pelanggaran. Jadi bentuk penertiban ini merupakan kegiatan rutinitas kami dari Satlantas Polres Belu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang berada di Polres Belu. Mengingat bulan ini, udah 6 bulan sampai dengan bulan ini, tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan mulai meningkat. Oleh karenanya, kami Satlantas Polres Belu atas perintah Bapak Kapolres melakukan penertiban. Baik itu pelajar dan juga pengendara yang tidak memenuhi aturan dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm dan juga knalpot brong. Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari, seperti yang masyarakat tahu masih adanya balapan liar di Atambua ini, dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua.
16: Dirinya menegaskan penertiban yang dilakukan ini untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum Polres Belu. Ia mengakui bahwa per Juni 2026 ini tingkat fatalitas di wilayah hukum Polres Belu cukup meningkat.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten NTT. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, NTT dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Iya, selamat sore pendengar. Kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT sore dan di saat ini kami terus menghadirkan ya rangkaian Kupang sore hingga malam. Dan sudah siap ya rekan Fongki akan menemani sore hingga malam hari Anda. Tugas Linda menemani Anda tuntas. Selamat menikmati akhir pekannya dan stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang sore ini.

0: pang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan happy weekend pendengar, apa kabar Anda? Semoga masih terus semangat ya, jalani aktivitas yang Anda kerjakan di saat ini. Ada Beta Fungkilete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta siapkan untuk Anda. Dan nanti di pukul 17 lebih 44 menit, Beta akan kumandangkan ajan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Ya, pendengar, ini kali kita punya informasi yang pertama dari Menkom Digi atau Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini akan perketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah biometrik. Jadi, menurut Mutia Hafid, Menkom Digi meminta kepada seluruh operator seluler untuk bisa pastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau dulu-dulu kotong beli kartu SIM yang baru ya, itu pasti dia hanya minta kotong isi gitu ya menggunakan NIK. Tapi ini kali sonde ya, dia minta supaya kotong dalam registrasi kartu itu yang pastinya harus menggunakan sistem yang baru, yaitu dengan pengenalan wajah ya, sistem pengenalan wajah. Hal itu merupakan tindak lanjut dari penemuan praktik registrasi kartu SIM biometrik yang sonde sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi memang penerapan registrasi kartu seluler biometrik ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026. Ini aturan mewajibkan aktivasi dan registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan pemindaian wajah dan juga pencocokan data di Dukcapil. Jadi yang pastinya sonde boleh ada perbedaan standar keamanan antara registrasi di kota-kota besar dan juga di daerah-daerah, antara kanal digital dan juga kanal fisik, bahkan antara pelanggaran satu operator dengan operator lainnya. Ini hal yang sangat penting setelah kebijakan ini diberlakukan dengan memastikan penerapannya di tingkat paling bawah dapat berjalan sesuai dengan diapung ketentuan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, demikian lagu dari Marcelo Tahito dengan anugerah terindah yang pernah kumiliki. Happy weekend untuk Anda di saat ini yang masih terus menjalani aktivitas menyenangkan Anda di rumah. Dan hari ini cuacanya mendung ditambah dengan angin, tapi anginnya ini bukan angin apa ya, angin kering, tapi ini angin bawa gak dingin. Jadi kalau mau keluar juga jadi pemalas, kemana kok, karena depo angin kincang tambah dengan rasa dingin terlalu gitu ya. Ya, jadi semoga hari ini merupakan hari yang menyenangkan. Semoga Anda semua selalu sehat, penuh semangat, dan tentu saja tetap setia gitu ya untuk dengarkan Pro 1 RRI Kupang. Ya, jadi pendengar, semua orang pasti ingin panjang umur ya. Di antara kotong sonde inginkan bahwa kotong pung hidup pendek sa. Namun dengan bertambahnya usia tentu membawa perubahan pada kotong pung tubuh maupun kondisi psikologi seseorang. Jadi ketika orang tua memasuki usia lanjut yang pastinya dong mulai membutuhkan perhatian yang lebih. Ada yang mulai kesulitan berjalan, ada yang mudah lupa, penglihatan juga berkurang, pendengaran tidak lagi sebaik yang dulu, bahkan ada yang harus bergantung kepada anak-anaknya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, jadi menurut Anda pendengar, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh seorang lansia? Apakah makanan bergizi? Apakah pemeriksaan kesehatan, kebersihan diri, atau justru perhatian, kasih sayang, dan kehadiran keluarga? Nah, jadi dari beberapa poin ini, ada 4 poin, menurut Anda mana yang paling dibutuhkan oleh seorang lansia? Boleh ya, malam ini Anda bisa kasih komentar, Anda bisa kasih pendapat, bebas gitu ya. Kira-kira sejauh ini yang pernah Anda merawat seorang lansia, atau Anda yang punya orang tua di rumah, bagaimana sih menurut Anda yang paling dibutuhkan oleh seorang lansia itu yang mana? Apakah makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan, kebersihan diri, atau justru kasih sayang gitu ya, perhatian, kehadiran keluarga? Dari 4 poin itu mana yang menurut Anda paling penting? Boleh ya, Anda bisa berkomentar dari saat ini sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam nanti. Anda bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda di line telepon 0380 825 444 atau 8431152. Juga beta supasang status di WA. Boleh Anda sampaikan pendapat Anda, langsung saya cek WA status status WA-nya Pro 1 RRI Kupang. Beta su pasang gambar di situ, tinggal Anda kasih komentar mana yang paling dibutuhkan oleh seorang lansia. Dari 4 poin tadi yang beta sudah spill, kira-kira menurut Anda yang mana? Dikasih tahu dan juga alasannya apa gitu ya. Saya tunggu sampai di pukul 20 dan sambil menanti itu beta masih punya lagu-lagu menarik yang akan menghibur Anda di malam Minggu ini.

0: ya, harga beras terus naik, katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Oke, pendengar, demikian lagu dari Sam Smith dengan I'm Not The Only One. Jadi, pendengar, kalau kita mau omong ya tentang kehidupan di sekarang ini, yang pastinya kotong butuh untuk hidup yang aman-aman gitu ya, hidup dengan sehat, hidup dengan bahagia, dan tetap merasa dicintai. Namun pertanyaannya, apakah kotong su benar-benar memahami ataupun belum gitu ya, terkait dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam menjalani masa tua, khususnya untuk kotong pung opa deng oma. Oh, banyak orang yang mengira bahwa rawat opa oma cukup dengan kasih makan gitu ya, kasih obat ko minum tepat waktu. Padahal di balik dongpung senyum, seringkali ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sonde terlihat. Ya, menurut Anda kira-kira apa? Apakah memang kebutuhan untuk didengar, dihargai, ditemani, dikasih sayangi, atau gimana? Jadi malam ini beta ajak Anda untuk kotong sama-sama berdiskusi gitu ya, dengan Anda bisa bagikan pengalaman mungkin dalam merawat lansia. Ada hal-hal apa yang misalnya dalam merawat ketompung opa, ketompung oma, orang tua dong, kira-kira hal apa yang paling dibutuhkan, yang paling penting untuk kotong perhatikan dalam merawat lansia. Boleh Anda bisa bagikan pendapat Anda gitu ya, yang pastinya sendiri ada jawaban yang benar ataupun salah gitu ya, karena setiap keluarga tentu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jadi silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0380 825 444 atau 843 1152. Di WhatsApp juga boleh, nomornya 0811 3820 9440. Beta coba cek lagi. Iya, ada yang sudah bergabung sama Ama Kisung yang ada di Pulau Sabu. Halo Ama, helamatona iye. Kermana kabar Aa? Semoga dalam keadaan sehat ya. Menurut Ama, yang paling sebenarnya Ama pilih semua gitu ya, semua penting, entahkah itu kesehatan, entahkah itu perhatian, entahkah itu kebersihan, itu semua hal yang penting ya menurut Ama Kisung yang ada di Sabu. Kenapa semuanya penting? Alasannya makanan memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh agar lansia tetap kuat, memiliki daya tahan tubuh yang baik, dan terhindar dari yang namanya kekurangan gizi. Kalau kebersihan, kenapa itu dipandang penting? Ya, jaga kebutuhan, jaga tubuh, lingkungan tetap bersih untuk jaga opa-oma dari infeksi, penyakit, serta memberikan rasa nyaman. Sementara untuk kesehatan juga dianggap penting, karena dengan pemeriksaan rutin, pengobatan yang tepat, pemantauan kondisi kesehatan juga membantu mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup dari opa dan oma. Serta juga yang penting, dipandang penting adalah perhatian, dengan memberikan kasih sayang, rasa aman, dan dukungan emosional, sehingga lansia merasa dihargai, tidak kesepian, dan lebih bersemangat jalani hidup. Wih, lengkap sekali ya. Terima kasih banyak ya Ama Kisung yang ada di Sabu Rejua, sudah bergabung tadi di WhatsApp-nya. Luar biasa, keren. Jadi beta lanjut lagi ya, apa yang dikatakan Ama Kisung, memang semua dianggap penting, karena memang itulah yang dibutuhkan oleh kotong punya lansia-lansia, kotong pung opa-oma, kotong punya orang tua yang ya. Tapi kalau kotong lihat sekarang, mengapa rawat lansia ini jadi tantangan? Karena memang Indonesia saat ini memasuki era penduduk yang menua, ya, jumlah lansia terus meningkat. Yang artinya apa? Yang semakin banyak keluarga yang memiliki orang tua, opa, oma yang pastinya juga membutuhkan perhatian khusus. Merawat lansia ini ternyata bukan soal tenaga ya, tapi ini juga yang namanya kesabaran. Tahu tuh ketempung orang tua, kadang-kadang dong sutua, dong bikin diri kayak anak-anak begitu ya, dong kembali ke anak-anak. Oke, ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Ya, dengan Pak Fandi.
0: Pak Fandi.
1: Nomor WhatsApp itu nomor berapa ya?
0: Nomor WhatsApp-nya di nomor 0811 3820 9440.
1: Oh, betul. Nah, kemarin keputar itu bukan 94 tapi 4990.
0: Jadi tak salah tulis begitu.
1: Iya, ini Pongki ya?
0: Benar sekali.
1: Sampai malam gitu?
0: Sampai jam 12.
1: Ada
0: topik nih Bang Fandi. Ada topik nih, kira-kira Bang Fandi boleh ikutan ya?
1: Mas, sebentar, ada ya?
0: Tapi tidak terlalu susah sih, yang ringan-ringan.
1: Ada topik kan, sebentar ya?
0: Sementara kita jalan. Nah, Bang Fandi. Menurut Bang Fandi, kira-kira dalam merawat opa dan oma atau lansia, ini kira-kira mana yang paling penting menurut Bang Fandi? Apakah makanan mereka, kesehatan mereka, kebersihan mereka, atau perhatian emosional? Menurut Anda yang mana yang paling penting?
1: Kalau dari saya yang paling penting perhatian emosional.
0: Perhatian ya?
1: Karena begini, ketika kita memberikan perhatian emosional, tentu berdampak pada kesehatan mereka.
0: Iya.
1: Makanan mereka, pasti mereka itu kan berdampak di soal makanan. Mereka akan lebih lahap makan, lebih teratur, lebih jaga kebersihan. Karena kan ketika kita memberikan perhatian, itu kayak nasihat-nasihat, saran. Jadi itu sudah termasuk, sudah include semua gitu sih.
0: Oh, jadi dengan perhatian emosional, yang pastinya yang lain itu pasti mengikuti gitu ya?
1: Iya, betul, yang mengikuti. Okay. Tapi kalau kita kurang perhatian, itu kan bermasalah ke psikologi mereka. Mereka itu pasti sebenarnya walaupun mereka udah lapar, tapi karena nggak diperhatiin, akhirnya mereka berdampak kepada nggak suka makan, berdampak juga ke kesehatan juga.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya mereka itu malas mandi, malas cuci bersih.
0: Baik.
1: Jadi kalau dari saya sih, include itu dari perhatian emosional itu.
0: Oke. Sudah baik. Semua itu. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Bye, selamat malam Bung Fandi. Iya, itu dia Bang Fandi yang sudah bergabung di belakangnya Bung Fandi. Oh ya, terputus. Boleh disambung kembali ya untuk Anda yang ingin bergabung. Menurut Anda mana yang paling penting nih untuk merawat lansia, ketompong opa oma, ketompong orang tua? Kira-kira yang paling penting ini, atau menurut Anda sebagai seorang lansia gitu ya, mana yang paling penting untuk merawat Anda gitu ya sebagai lansia? Mana yang paling penting? Apakah makanan? Apakah kesehatan, kebersihan, atau justru perhatian emosional atau perhatian gitu ya, kasih sayang dari seorang anak gitu ya terhadap Anda? Boleh Anda bisa bergabung di line telepon 0380 825444.

berjalan, kemudian cepat lelah, mudah sedih, merasa kesepian. Nah, disinilah keluarga menjadi obat yang pertama gitu ya. Kadang yang mereka butuhkan itu bukan soal obat yang mahal gitu, tapi seseorang yang duduk bersama sambil mendengarkan cerita lama yang sudah mungkin mereka dengarkan ya berulang-ulang kali. Jadi menurut Anda pendengar, dari beberapa poin, ada 4 yang tadi Beta sampaikan gitu ya, kira-kira menurut Anda mana yang paling penting? Boleh ya Anda bergabung di line telepon WA dan juga SMS, waktunya katong masih cukup panjang untuk bahas soal ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata

0: uang kita loh.
1: Yuk, sayangi uang kita sendiri.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang dan ini malam masih bersama dengan Beta Funky. Ju ada dengan operator malam ini ada Calvin ya, temani Anda malam ini, malam minggu ya. Yang pastinya dengan lagu-lagu yang bisa menyemangati Anda malam ini yang lagi sendirian ya, tanpa ada yang menemani gitu. Tapi malam ini lumayan gitu ya, karena memang cuaca juga mendukung. Mendukungnya karena apa? Mendukungnya karena kita jadi ini ya, jadi malas mandi. Ya, menghemat air gitu ya di musim kemarau karena cuacanya dingin parah gitu ya. Oke, tapi ini malam ketong sonde bahas soal cuaca gitu ya. Tapi ini malam ketong bahasnya tentang ini ya, merawat lansia. Menurut Anda mana yang paling penting dalam merawat lansia? Apakah makanan, apakah kebersihan, kesehatan, atau perhatian? Nah, ada yang juga sudah gabung melalui polling dengan Kakak Arum gitu ya. Menurut Kak Arum yang paling penting itu adalah kebersihan diri. Oke, terima kasih Kak Arum sudah bergabung. Lanjut lagi di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, Kakak Bongki.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Cilia.
0: Halo Kakak Sisil, gimana kabar Kakak?
1: Baik Kakak Bongki.
0: Iya Kakak Sisil, masih angin kincang kok di Mantasi?
1: Wah terlalu lah. Oh, dinginin Kakak.
0: Iya, jadi dingin bikin ampas sah, supaya masuk rumah sah, supaya jangan kedinginan toh.
1: Warna-warna di kamar aja Kak Bongki dengan radio.
0: Oh iya mantap.
1: Di sini ada orang pesta Kak Bongki.
0: Oh iya, nah jangan lupa pi makan dulu, bantu makan.
1: Oh iya, saya mau.
0: Sendapa undang kok.
1: Biar mama dengan adik dong yang pisah tidak mau.
0: Oh iya iya. Oke, okay. Kakak gabung saring kotong ya di Pro 1 ini malam. Jadi menurut kakak Sisil, merawat lansia, hal apa yang paling penting? Mana yang paling penting ketika kotong rawat lansia? Rawat ketompung opa, ketompung oma, gitu ya, orang tua yang sudah lanjut usia. Apakah yang penting itu makanan, dongpung kesehatan, kebersihan, atau perhatian? Menurut Anda mana yang paling penting?
1: Yang paling penting kan perhatian buat mereka, kasih sayang buat mereka. Sama seperti mereka merawat kita dari kecil kan. Kita kecil, mereka rawat, terus kita besar, kita lawan balik mereka juga toh. Paling berganti begitu. Penuh perhatian, penuh sayang, ingat mereka makan. Pokoknya makan sesuai dengan apa yang mereka ingin makan, ketong kasih. Kalau mereka bantu mereka. Gitu kakak, jadi itu semua dari keluarga, dari anak-anakku. Dari cucu-cucu gitu.
0: Iya, siap.
1: Dari paling penting perhatian.
0: Perhatiannya kakak ya. Oke, ya. Terima kasih banyak sudah gabung. Selamat malam Kakak Sisil. Iya, itu dia Kakak Sisil di Mantasi. Yang menurut Kakak Sisil yang paling penting ketika rawat ketompunya lansia adalah melalui perhatian. Ya, Kakak Sisil juga bilang tadi Beta sempat gitu ya. Sempat berpikir panjang juga ya, karena apa, betul ya dikatakan Kak Sisil bahwa ketika dongsu rawat kotong dari kici, maka ketika dongsu tua, kotong juga bisa rawat kedong gitu ya di masa tua. Oke, jadi Beta masih tunggu Anda lagi pendengar yang mau berbagi pendapat, berbagi pengalaman gitu ya. Menurut Anda mana yang paling penting gitu ya. Oke, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam Prof. Funky.
0: Shalom, selamat malam. Dengan siapa di mana? Mak Mary.
2: Iya.
0: Apa kabar Mama?
2: Kabar baik Prof.
0: Funky. Iya, Mak Mary.
2: Ini angin keras ini dan dingin.
0: Sama.
2: Mandi, kohemakin air.
0: Jadi pemalas mandi. Kok ini dingin? Ini kotong keluar, ini kotong rasa kayak ih, masuk di dalam rumah lebih baik daripada di luar kok angin kencang ini.
2: Harus mandi supaya segar, kepung segar.
0: Oke, jadi menurut Ma Mary mana yang paling penting gitu ya untuk rawat ketongpung lansia dong? Apakah dari dongpung makanan? Apakah dari kesehatan, kebersihan, atau justru perhatian nih?
2: Itu mandiri punya semua-semua itu harus diperhatikan terhadap
0: semua ya? Kenapa Mama?
2: Kalau satu kan nanti kebersihannya diperhatikan. Kalau kasih makan lah bagaimana tidak diperhatikan, untuk kesehatan, untuk kebersihan, harus semua-semua.
0: Semua-semua.
2: Baru-baru kata fungsi bulan Maret, ala apa, pari pusasa ini dekat rumah.
0: Iya.
2: Saya harus rahasia juga kalau datang, saya kasih makan, kasih mandi, cari dia pun kuku, bercerita.
0: Iya.
2: Saya kasih makan, dia bilang, mama justru makan. Jadi dia kasih makan, bahasa kasih ini, tante makan. Ya mereka butuh kasih sayang, perhatian penuh, apalagi kalau kami 8 orang ini, kapung kalau semua hadir, nah ini
0: Mam Tua senang.
2: Kalau pun ada sakit lain.
0: Itu dia, semua bakumpul ya.
2: Iya, nanti itu satu-satu, hilang-hilang, tanya, yang satu ada di mana nanti, kita ke perempuan bilang begini, dong ada di mandi, nah, kita ada rumah tangga, dia mau jaga terus, juga nanti dengan sekolah, dong bingung terbana. Jadi semua harus butuh perhatian, kesabaran, kesabar itu penting sekali. Kekuatan kamu untuk kepengaruh kampung bapak mama, atau om yang penting. Kasih punya dong ini kampung harus potong dia pisirina, ukur dia kapur, ukur dia popina, ukur dia pisir, besi, alis-alis itu sudah. Itu harus makan juga sampai merah saya belum itu senyum-senyum. Ini juga cari perhatian juga begitu, jadi pun bisa itu bilang begini, nanti anak potongan sih muka balik bisa dia pisaru baik cerita, baik cerita dulu, baik masih muda kemana-kemana dia cerita, jadi itu juga hilang ini rasa jenuh.
0: Betul, apalagi kalau cerita yang tempo dulu dong ya mama ya.
2: Korek-korek baik teman baik ketemu dengan itu teman baik itu lucu-lucu itu banyak-banyak juga hilang buang malu lucu juga ada
0: merasa
2: agak kesal juga ada karena kesalahan mau jebaya.
0: Betul, kadang-kadang kotonju pengen cerita dengar dompung silsila ya kotonju. Ini germana dari opa pung keluarga yang mana, oma pung keluarga yang mana.
2: Opa dan oma baik dengan bercerita semua. Ini dan ini tidak boleh berkawin.
0: Betul. Ada dia punya adab, iya.
2: Enak juga tapi sekarang semua sudah ada lagi. Kekongsi, kalau pikir dan ingat mereka, dia kadang menangis.
0: Menangis, iya. Oke.
2: Itu saya punya, kekongsi.
0: Makasih, Ma Mary. Iya. Shalom, selamat malam. Iya. Ma Mary di Oesao. Sudah berbagi cerita juga gitu ya, merawat orang tua, opa dan oma. Memang kalau kotong seduduk dengan kotong orang tua, opa oma, kotong ada yang jadi cucu-cucu, ada itu pengen dengar dompung cerita dulu-dulu gitu ya. Dompung cerita, kemana bisa ketemu oma, kemana bisa ketemu opa, kemana kok bisa nikah begitu ya. Dompung silsilah percintaan, aduh. Memang kalau seduduk bakumpul, apalagi kalau semua anak-anak bakumpul datang deng cucu, weh itu orang tua dong senang mati sa, biar dompung kaki sakit mah pasti dong sambut orang lo datang gitu ya. Terima kasih Ma Mary subagi-bagi cerita ini malam. Kita juga masih terima nih kira-kira cerita pengalaman anda yang lain gimana, boleh ya gabung di WA, di telepon, di mana lah, pokoknya semua media sosial kita suka snack gitu ya, tinggal anda gabung. Nah ini lagu beta kirimkan untuk anda yang lagi mendadak rindu terhadap orang tua anda, ya mungkin saat ini sonde ada bersama-sama dengan ketong.

0: iya pak, iya sekarang saya ke kantor ya pak. Ditunggu ya pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, mama mau ke kantor ya.
1: Mama, sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: papa
2: klien, ya.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Apakah kamu

0: itu sa tutupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, sudah di pukul 19 atau di jam 7 malam, beta putarkan untuk Anda drama radio. Judulnya Bapakku Penyelamat Jutaan Nyawa, yang mana drama radio ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Bapakku Penyelamat Jutaan Nyawa.

30 tahun sudah, Pak Wardi menjadi petugas penjaga pintu perlintasan kereta api. Dari kerja keras itu, Pak Wardi mampu menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Dan sekarang, anaknya yang bernama Adi sudah mendapat pekerjaan sebagai aparat keamanan di Jakarta. 3 tahun Adi tidak bisa pulang kampung karena harus menjalankan tugas di tempat kerjanya. Adi rindu pada kedua orang tuanya dan suasana bulan puasa di kampungnya. Tahun ini, Adi mempunyai kesempatan untuk pulang. Maka, kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Beberapa hari sebelum Lebaran tiba, setelah sholat subuh, Adi segera berangkat. Ia tak ingin ketinggalan kereta dan ia sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan kedua orang tuanya.

Sepanjang perjalanan, saat kereta melewati pintu perlintasan, ia merasa terharu, teringat akan bapaknya yang sudah menjadikannya seperti sekarang ini. Mengapa demikian? Saudara, ikuti cerita ini dengan judul Bapakku Penyelamat Jutaan Nyawa.

0: Sopo to iku?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Loh, anakku Moli, Rek.
1: Iya, Bu.
0: Alhamdulillah, kamu pulang, Nak.
1: Iya, Bu.
0: Ya. Jam berapa dari Jakarta?
1: Habis subuhan, Bu.
0: Oh, syukurlah. Kamu sehat, toh?
1: Alhamdulillah, sehat, Bu. Ibu dan Bapak sehat-sehat juga, toh?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Tetapi, Bapak kok nggak kelihatan ya, Bu?
0: Biasa, tugas jaga.

0: Le, ayo bangun, sahur.
1: Iya Bu, ini sudah bangun kok.
0: Di Jakarta kalau kamu sahur, siapa yang bangunkan?
1: Ya, alarm HP ini Bu.
0: Oh, terus siapa yang menyiapkan makan sahurnya?
1: Makanan yang semalam diangetin lagi.
0: Ya, tidak apa-apa. Belajar hidup prihatin ya, Le. Toh nanti kalau kamu sudah rumah tangga, ada istrimu yang menyiapkan makanmu.
1: Ibu mau kemana?
0: Ke Bapak, antar makan sahurnya.
1: Aku saja ya, Bu.
0: Ya sudah, nih rantangnya.
1: Ya. Pak, ini makan sahurnya.
2: Ya, taruh saja di situ. Bapak mau nutup dulu pintu palangnya. Eh, stop, stop. Jangan nyelonong saja. Kalau palang pintu sudah ditutup, ya berhenti. Jangan robos, berbahaya.
3: Maaf Pak, saya terburu-buru. Lagian keretanya juga masih jauh kok Pak.
2: Meskipun masih jauh, tapi palang pintu kan sudah ditutup. Tolonglah ikuti aturan yang berlaku.
3: Lama Pak, kenapa sih keretanya masih jauh? Kok udah ditutup? Kan kelamaan juga nunggunya. Padahal melewati rel kereta ini juga gak sampai 1 menit jaraknya Pak.
2: Ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Karena kereta itu tidak bisa direm mendadak. Coba kalau tidak segera ditutup, tiba-tiba kereta datang, kemudian kendaraan pun melintas, kan bisa tabrakan. Lah, yang disalahkan siapa? Makanya kami ini ditugaskan untuk menjaga palang pintu kereta ini supaya tidak terjadi kecelakaan. Saya ini bertugas semalam sampai nahan ngantuk agar tidak tertidur saat kereta lewat. Untuk siapa? Ya untuk keselamatan masyarakat.
3: Iya deh, iya.
2: Sabar ya, ditunggu dulu. Sebentar lagi keretanya lewat.
3: Iya, iya, iya.
1: Kasihan Bapak. Dari dulu sampai sekarang, masih saja setia menjadi penjaga perlintasan kereta api. Semalaman tidak boleh tidur, khawatir kereta api lewat. Kalau hujan, Bapak rela hujan-hujanan untuk menjaga palang pintu kereta api supaya aman, tidak terjadi kecelakaan. Sudah berapa puluh juta nyawa yang Bapak selamatkan.

0: Kalau sudah menjalankan tugas dengan aman, tenang rasanya. Sekarang Bapak baru bisa makan.
1: Iya Pak, ini kopinya.
0: Sekarang kamu pulang saja. Temani ibumu makan sahur ya.
1: Iya Pak, aku pulang dulu ya Pak.
0: Ya, hati-hati ya.

0: Bu, aku mau ke Bapak.
1: Ngapain?
0: Bantu jaga supaya Bapak bisa sholat dulu.
1: Iya.

0: Bapak, kalau Bapak mau sholat, biar Adi yang jaga di sini.
1: Bapak sudah sholat tadi, mumpung sedang santai tidak ada jadwal kereta lewat, makanya Bapak cepat-cepat sholat. Lagian yang namanya jaga itu kan tanggung jawab petugas yang berdinas, tidak boleh digantikan oleh orang lain, apalagi yang bukan sesama petugas. Yang gantikan sesama petugas saja, ada prosedurnya, harus izin dulu sama pimpinan, terus buat surat keterangan, ditandatangani oleh pimpinan.
0: Tapi kan hanya sebentar Pak waktu sholat, kan tidak lama, paling 5 menit. Lagian kan yang gantikan anaknya sendiri, bukan orang lain.
1: Ya, meskipun itu anaknya sendiri, ya tidak boleh. Karena yang tercatat di perusahaan, ya nama aslinya petugas itu, bukan keluarganya. Jadi, petugas itulah yang harus bertanggung jawab. Ini menyangkut keselamatan nyawa orang banyak. Jadi, tidak bisa sembarangan.
0: Ya. Bapakku memang pegawai yang penuh tanggung jawab. Meskipun Bapak sebagai pegawai kecil yang dipandang hanya sebelah mata oleh orang lain, tetapi Bapakku layak menyandang gelar pahlawan karena sudah 30 tahun setia menyelamatkan orang lain.

Barangkali kita memandang remeh petugas penjaga palang pintu. Tapi bagi Adi, bapaknya layak menyandang gelar pahlawan. Karena berkat bapaknya, ribuan bahkan jutaan nyawa terselamatkan saat itu. Saudara, demikian Sandiwara Radio dengan judul Bapakku.

0: Kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama pendidikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di program Satu Era Rekupang dan malam ini Beta punya informasi untuk Anda. Kalau ada opa dan oma di rumah, katong semua pasti punya tanggung jawab untuk jaga dong supaya tetap sehat dan juga nyaman. Nah, dokter spesialis penyakit dalam dari PAPDI, Dr. Muhadi bilang, merawat lansia itu beda dengan rawat anak-anak ataupun orang sakit biasa. Lansia lebih mudah mengalami kondisi darurat karena faktor kesehatan maupun lingkungan. Misalnya kalau ada oma ataupun juga opa yang punya penyakit seperti darah tinggi, diabetes, jantung. Nah, kondisi seperti ini bisa tiba-tiba memburuk kalau tidak dipantau secara baik. Selain itu, kondisi rumah juga perlu diperhatikan. Pastikan lampu cukup terang, lantai tidak licin, dan barang-barang yang bisa bikin tersandung itu segera dirapikan. Hal-hal sederhana ini bisa mencegah lansia jatuh dan mengalami cedera. Dokter Muhadi juga mengingatkan supaya keluarga rutin mendampingi lansia memeriksakan kesehatan. Pemerintah juga menyediakan program cek kesehatan gratis atau CKG yang bisa dimanfaatkan oleh lansia. Nah, memang untuk sayangi opa deng oma mulai dari hal-hal di kecil, rumah yang aman, perhatian dari keluarga, dan juga pemeriksaan kesehatan secara rutin juga bisa membuat lansia hidup deng sehat, nyaman, dan juga bahagia. Kita masih dengan topik yang sama, pendengar, kira-kira menurut Anda ya, dalam merawat lansia mana yang paling penting? Apakah

bergabung, baik itu di Instagram, di line telepon, dan juga di WA. Beta masih tunggu Anda yang ingin bergabung ya. Kira-kira dari 4 poin tadi, mana yang menurut Anda ya paling penting gitu ya dalam merawat kotong punya opa oma, kotong punya orang tua yang sudah lanjut usia gitu ya. Dari Anda kira-kira mana yang paling penting ya. Dan kira-kira dari 4 poin tadi, menurut Anda alasannya apa nih? Boleh disertakan dengan alasannya. Kita tunggu sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam. Untuk Anda yang malam ini masih sementara dengan sibuk-sibuknya, sudahlah, besok baru lanjut lah. Ini malam minggu juga gitu ya. Rehat sejenak, ambil waktu untuk ya bikin aktivitas yang Anda sukai. Mungkin makan malam ya dibuat dengan racikan sendiri, ataupun dengar-dengar lagu. Bisa juga karaoke. Omong karaoke, sebentar jangan lupa. Oh, jam 9:30 sampai jam 11 malam Anda bisa bergabung di Ruang Rindu versi karaoke ya. Beta tunggu nanti.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda.

0: dan jangan mudah terpancing.
1: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, jadi pendengar, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang sering berinteraksi dengan keluarga itu cenderung ya memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibanding mereka yang jarang diajak bicara. Nah, jadi mana yang lebih penting menurut Anda? Apakah makanan? Jadi memang tubuh lansia berbeda dengan orang dewasa muda. Mereka pastinya butuh makanan yang rendah garam, protein yang cukup, serat yang tinggi serat, kemudian banyak buah dan cukup minum air putih. Namun seringkali lansia kehilangan nafsu makan. Ada yang juga kesulitan kunyah-kunyah makanan. Karena itu memang keluarga di sini tuntut untuk lebih kreatif. Misalnya makanan dibuat lebih lunak, porsinya juga sedikit lebih sering ya. Tapi ya, sedikit tapi juga tidak terlalu banyak, tapi lebih sering ya, lumayan banyak gitu ya. Tapi atau disesuaikanlah dengan penyakit yang dimiliki. Tapi menurut Anda, apakah makanan menjadi faktor paling utama agar lansia tetap sehat? Menu yang biasanya ditawarkan, kira-kira menu seperti apa ya cocok untuk ketemu orang tua di rumah? Ya, banyak dokter yang menyebutkan bahwa gizi yang baik ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, massa otot mereka, serta mempercepat pemulihan penyakit pada lansia. Itu dia tentang makanan. Kalau juga soal kesehatan, banyak lansia merasa dirinya masih sehat gitu ya, padahal sering mengalami darah tinggi gitu ya, gula darah yang meningkat, kolesterol naik gitu ya. Kemudian apal ya, tiba-tiba kaki dong asam-asam, asam urat tanpa gejala. Karena itu pemeriksaan kesehatan secara rutin juga ini dipandang sebagai hal yang sangat penting. Mama menun jangan takut kalau misalnya bilang, aduh mahal pasti. Soalnya karena memang tadi yang kita sampaikan di awal gitu ya, bahwa di puskesmas itu ada program dari pemerintah dan itu program gratis, cek kesehatan gratis dia pun nama. Tinggal bapak mama dong pergi di puskesmas untuk periksa kesehatan, nanti akan dibantu sama tenaga kesehatan yang ada di puskesmas gitu ya. Kemudian dengan memeriksakan kesehatan secara rutin, obat yang diminum juga harus sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu, dengan aktivitas fisik yang ringan seperti jalan kaki, senam lansia, juga ini bisa membantu jaga kebugaran dari orang tua kita ataupun ketompong lansia gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya, apakah ketompong orang tua dong rajin olahraga ke sonde? Rajin periksa kesehatan ke sonde, kalau belum kira-kira apa alasannya? Ya, seringkali lansia enggan pergi ke faskes karena takut, merasa kasihan kotong suka si repot kok ketompong anak dong nih. Itu suka kadang-kadang ketompong orang tua dong, pikir begitu. Dong sonde mau sakit parah-parah karena anak-anak dong su kerja, cucu dong sekolah, nanti dong pikir siapa yang jaga dong di rumah sakit sana, siapa yang jaga dong di puskesmas gitu ya. Jadi kadang ketompong orang tua dong berpikir seperti itu, kotong sudah merepotkan dong, ataupun menganggap dong penyakit ini biasa-biasa saya penyakit orang tua. Itu sudah ketompong orang tua dong, kadang dong sudah mau bikin kotong, ada sama bikin kotong repot begitu ya, padahal dalam dompung hati dong pengen hidup lebih sehat gitu ya. Nah, disinilah keluarga perlu memberikan dukungan. Kira-kira menurut Anda mana lagi nih? Apakah kebersihan diri itu penting? Perhatian itu juga penting? Boleh Anda sampaikan komentar Anda gitu ya, pendapat Anda di line telepon 0380 825444 atau 843-1152. Juga bisa gabung di WA 0811 3820 9440.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Ya, pendengar, bagian yang sering terlupakan adalah perhatian emosional gitu ya. Banyak lansia sebenarnya tidak mengeluh sakit, tetapi merasa kesepian. Ya, karena anak-anak sibuk kerja, cucu sibuk bermain gawe gitu ya. Rumah memang ramai gitu, tapi mereka tetap merasa sendiri. Padahal diajak berbicara selama 15 menit, ditemani minum kopi, mendengarkan cerita masa muda mereka, atau sekadar genggam tangan mereka, ini bisa jadi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Lansia ingin merasa dibutuhkan, ya, masih sangat dibutuhkan, masih dihargai, dan juga masih dicintai. Dengan perhatian emosional, bahkan dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan risiko depresi pada lansia. Terima kasih banyak untuk Anda, pendengar yang sudah bergabung, gitu ya, dengan topik ini dari pukul 18 atau di jam 6 sore tadi sampai tuntas. Mari kita memberikan perhatian yang penuh gitu ya kepada lansia. Perbincangan kita hari ini mengingatkan bahwa merawat lansia tidak hanya cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan fisik. Makanan yang bergizi memang penting. Kesehatan harus dijaga. Kebersihan wajib diperhatikan. Namun perhatian emosional menjadi perekat yang membuat semuanya itu bermakna. Ketika lansia merasa dicintai, dihargai, dan ditemani, kualitas hidup mereka pun akan meningkat. Iya, dan nanti di pukul 20 gitu ya, Beta ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Jadi seperti apa ketemu kecapi?
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku jaksa agung muda pengawasan.

0: Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori RI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Brimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa? Kategori
4: sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, Sabtu, Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak kemudian untuk open sendiri kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penahanan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
5: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Pukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koos TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tunggalaoyo dan Kecamatan Dapulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara, Aman Telang Banua, menyebutkan

0: di Dinas Setara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Nias ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
3: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
7: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
6: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
8: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
6: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma, melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Bukan ritual itu, tetapi sakralitas eksistensial.
10: Kami ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
11: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
10: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
12: Lima orang ini siapa juga?
11: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
13: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
11: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
14: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait selamat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap,

0: menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

satu kanal informasi dan inspirasi. Lagu di tahun 1997 beta putarkan untuk Anda dari koleksinya Stinky Mungkinkah. Ya, pendengar, pemerintah pusat menyampaikan ya mulai di tahun 2026 sampai tahun 2027 perhatian utama akan lebih difokuskan untuk kesejahteraan nelayan. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bilang saat ini nelayan masih jadi salah satu kelompok masyarakat yang paling sulit secara ekonomi. Nah, masalah terbesarnya bukan waktu cari ikan di laut, tapi waktu jual hasil tangkapan. Banyak nelayan terpaksa jual ikan ke tengkulak dengan harga yang jauh lebih murah dari harga yang sebenarnya. Akibatnya apa? Ya, pendapatan nelayan jadi lebih kecil. Banyak yang akhirnya terpaksa pinjam doi ke tengkulak dan pastinya terlilit utang. Karena itu pendengar, pemerintah berencana memperbaiki sistem yang mendukung nelayan seperti membangun tempat lelang ikan, kemudian pabrik es, gudang penyimpanan atau cold storage, serta membantu pemasaran hasil tangkapan supaya nelayan bisa dapat harga yang lebih adil. Jadi harapannya ke depan nelayan Indonesia bisa lebih sejahtera, hasil laut dihargai dengan layak, dan pastinya kekayaan laut di Indonesia ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi ketompong nelayan.

0: lalu match sendiri.
1: Adek, tugas dari ibu guru sudah dikerjakan belum?
2: Belum, Ma. Ada nonton YouTube dulu. Setelah itu baru ada kerja.
1: Adek, kan tugas matematika belum dikerjakan. Nanti kalau adek tunda terus, malah makin banyak tugasnya. Ya sudah, minum susu dulu. Setelah itu, kerjakan tugasnya ya. Kalau ada kesulitan, baru Mama bantu.
2: Iya, Mama.
3: Perhatian dan motivasi dari orang tua mampu menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan prestasi anak.
4: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

Ya, pendengar, baru-baru ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo mengatakan kalau sekarang bahasa Inggris sudah jadi salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki anak-anak SMK. Ya, menurutnya lulusan SMK bukan cuma harus pintar keterampilan sesuai dengan jurusan, tetapi ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki, yang pastinya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan punya karakter yang baik. Soalnya sekarang banyak perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun luar negeri cari tenaga kerja yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa internasional. Ya, ini ya sampaikan ya melalui kegiatan yang dilakukan Maxim English Quiz di Kota Kupang. Kegiatan seperti ini bisa bantu para pelajar lebih percaya diri dan semakin terampil menggunakan bahasa Inggris. Dan diharapkan kompetisi seperti ini terus dilaksanakan di NTT supaya generasi muda semakin siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ya pendengar, mari kotong sama-sama dukung kotompu anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Sekarang nunjuk malu-malu belajar bahasa Inggris. Sekarang nunjuk malas mau belajar bahasa Inggris. Kira-kira kotong di Inggris nah. Tapi yang pastinya karena sekarang makin canggih gitu ya, teknologi-teknologi sekarang juga kadang pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi apa tidak salah kalau kotong ajarkan kotompu anak-anak belajar bahasa Inggris mulai dari sekarang, karena kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan dong siapa lagi yang bisa belajar bahasa Inggris, karena ini kemampuan bisa jadi pintu yang membuka lebih banyak peluang kerja dan masa depan yang lebih cerah.

0: Bang Satu Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

Ya, berikan kembali beta sampaikan informasi berikut di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan dua tahapan percepatan pelaksanaan dari program makan bergizi gratis atau MBG setelah pergantian kepala BGN. Nah, jadi tahap yang pertama ini fokusnya untuk selesaikan pelaksanaan program bagi wilayah 3T, sekolah berbasis agama serta pondok pesantren. Dan nanti penyelesaian tahap pertama ini ditargetkan berlangsung selama 1 bulan melalui pendinginan skema pelaksanaan program. Dan dipastikan rencana itu sedang disampaikan selama 1 atau 2 minggu ke depan sebelum dipaparkan kepada Presiden Prabowo. Dan dapur MBG nantinya akan ditempatkan langsung di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren. Jadi langkah ini dilakukan supaya pelaksanaan program berjalan, program ini berjalan lebih cepat tanpa mempertimbangkan pelayanan kepada pihak lain terlebih dahulu. Dan pada tahap yang kedua, pendengar, pemerintah juga butuh waktu sekitar 2 bulan untuk tata sekitar 8.000 titik baru. Pendataan ini akan dilakukan bersama dengan tim dari Dinas Pendidikan serta seluruh Kementerian Agama berdasarkan jumlah murid dari masing-masing sekolah. Jadi titik yang tidak diperlukan nantinya akan digantikan lagi berdasarkan hasil pendataan. Agar apa? Agar pelaksanaan program itu lebih tepat guna.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya.
3: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Ya, selamat malam Minggu pendengar. Tinggal 5 menit lagi Beta akan hadirkan untuk Anda ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sebentar Beta bakal putarkan 2 judul lagu karaoke, di antaranya lagu dari Ruth Sahanaya. Ini lagu yang sangat fenomenal gitu ya. Lagu yang berjudul Keliru ya. Itu lagu yang pertama. Dan lagu yang kedua dari Teti Kadi dengan judul lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Dua lagu ini yang sebentar Anda bisa sampaikan, bisa Anda nyanyikan sebentar di karaoke, plus juga bisa sampaikan salam-salam. Kalaupun Anda tidak gabung di karaoke, bolehlah Anda bisa sampaikan salam-salamnya untuk siapa ya. Boleh, semuanya bisa Anda ya ikuti bersama ya, mau nyanyi boleh atau hanya mau kirim-kirim salam juga boleh. Anda bisa sampaikan di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan di WA juga bisa 0811-9440 0811-3820-9440. Beta ulang ya, 0811-3820-9440. Dan juga di WA Beta tunggu. Di mana lagi ya, pokoknya ada line telepon WA Beta buka untuk Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 23 atau di jam 11 malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya pendengar, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Kupang Malam ini. Ada Beta Fongki dan ada rekan Calvin Siloy.

Malam ini bakal kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu versi karaoke. Dan beta ajak Anda untuk bisa bergabung malam ini dengan dua lagu yang bakalan beta putarkan untuk Anda bisa nyanyikan gitu ya. Dan bisa juga Anda kirimkan salam untuk keluarga terkasih, untuk orang tercinta, untuk sahabat gitu ya, ataupun juga pendengar di malam ini dari Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Ya, selamat malam untuk Anda yang lagi streaming di RRI Digital. Salam sehat untuk Anda dan juga untuk Anda yang malam ini baru saja stay tune di FM 94,4 MHz. Lagu yang pertama yang bakalan beta putarkan untuk Anda ini dari koleksinya Ruth Sahanaya dengan judul lagunya Keliru. Kemudian lagu yang kedua ada Teti Kadi ya, dengan judul lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Tentunya dua lagu ini sudah tidak asing lagi ya di telinga Anda. Sudah pernah Anda dengar ribuan kali mungkin, atau ya pernah Anda nyanyikan ketika Anda berada di acara keluarga, arisan gitu ya. Ataupun sekadar hanya menghibur diri di rumah gitu ya, dengan alat seadanya untuk Anda bisa nyanyikan. Nah, jadi pertama kalau beta mau spill lagu ini, Ruth Sahanaya. Jadi memang lagu Keliru ini diciptakan oleh personil Java Jive ya. Lagu yang Keliru ini merupakan karya dari Fatur dan juga Capung, dua personil dari band Java Jive, bukan dari pencipta lagu pop pada umumnya. Jadi lagu ini dirilis di tahun 1999. Keliru menjadi salah satu lagu andalan dalam album mereka, yaitu Kasih, yang turut mengukuhkan posisi Ruth Sahanaya sebagai salah satu diva musik Indonesia. Nah, jadi kalau bercerita tentang lagu ini ya, liriknya mengisahkan tentang penyesalan seorang yang menyadari bahwa perasaan cinta hadir pada waktu dan situasi yang tidak tepat. Aduhai. Jadi itulah kenapa dibuat lagu dengan tema Keliru yang terasa ya relevan gitu ya hingga sekarang. Jadi pernah lagu ini juga pernah dinyanyikan ulang di tahun 2015. Lagu ini pernah dibawakan kembali oleh Nadila. Saat itu Nadila mengaku sempat merasa ragu karena harus membawakan lagu yang identik dengan vokal yang kuat dan nada tinggi dari Ruth Sahanaya. Jadi lagu Keliru ini menjadi salah satu lagu pop Indonesia yang tetap dikenang lintas generasi karena perpaduan lirik yang emosional, aransemen yang kuat, dan interpretasi vokal yang sangat berkesan. Nah, jadi untuk Anda pendengar yang malam ini mau bernyanyi lagunya Ruth Sahanaya atau Java Jive dengan judul lagunya Keliru, boleh Anda bergabung ya di line telepon WA atau juga SMS, atau ada yang hanya sekadar kirimkan salam-salam juga boleh ya. Beta tunggu di WA juga boleh, di line telepon juga boleh. Kemudian lagu yang kedua ini lagu yang son asing juga buat Katong, Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu ini merupakan salah satu lagu legendaris Indonesia yang tetap populer hingga sekarang. Di balik keindahan melodinya, ada beberapa fakta menarik dari lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Jadi, lagu ini diciptakan oleh saudara sepupunya, yaitu Arianto, yang merupakan saudara sepupu dari penyanyi Teti Kadi. Nah, di lagu ini ya pernah direkam bersama musisi Philip Com dan dirilis pada tahun berapa? Ada yang pernah mengetahui soal tahun berapa lagu ini dirilis?
Ya, jadi lagu ini dirilis sudah lama sekali ya, di tahun 1967. Sejak saat itu, lagu Sepanjang Jalan Kenangan ini menjadi lagu yang sangat populer dan melekat sebagai lagu ikonik dari Teti Kadi. Nah, kesuksesan lagu ini juga membuat Teti Kadi semakin dikenal luas. Popularitas dari Teti Kadi kemudian menjadi salah satu modal yang mengantarkannya berkiprah di dunia politik hingga menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode tahun 2009 sampai 2014. Nah, Sepanjang Jalan Kenangan tetap dikenang sebagai salah satu karya terbaik musik Indonesia dengan lirik yang puitis dan melodi yang mampu membangkitkan nostalgia lintas generasi. Mari silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan salam-salam atau juga bisa bergabung untuk nyanyi dua lagu ini, salah satunya juga boleh dari Keliru dan juga Sepanjang Jalan Kenangan. Sambil menanti partisipasi Anda, Beta kembali hadirkan beberapa tembang lagu untuk Anda, sambil menanti untuk Anda yang ingin menyampaikan suara indah Anda melalui lagu-lagu yang sudah Beta spill tadi. Mama Jessie ya, dari

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: aku masih di sini untuk setia.
1: Ya, peringkat bikin lagu dari Jiko Stick dengan Setia, yang pastinya Funky Lete masih terus setia menemani Anda di malam minggu ini. Dan kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat Anda yang mau request lagu ataupun juga mau salam-salam, plus juga bisa karaoke, boleh silakan di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Buat Anda juga yang mau gabung, silakan kita tunggu di WA 0811-3820-9440. Ya, jadi pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan beberapa kunci, ya, pesan kunci kepada Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, di mana menurutnya seluruh intervensi sosial harus berbasis data yang akurat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau yang biasa kotong kenal dengan DTSN. Jadi pendengar, pesan yang berikutnya ini soal memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lembaga kesejahteraan sosial. Gus Ipul menilai bahwa banyak LKS yang belum memiliki standar kelembagaan, SDM maupun sarana prasarana yang memadai. Ia juga mendorong akreditasi setiap LKS atau lembaga kesejahteraan sosial secara lebih luas untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan sosial. Lebih lanjut, ia juga mengatakan agar terus memperluas jejaring kemitraan dengan dunia usaha, lembaga dengan juga berbagai pemangku kepentingan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial semakin berkelanjutan. Dan ia juga mendorong lahirnya berbagai inovasi program yang adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga manfaat dari layanan sosial ini semakin dirasakan oleh masyarakat.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Oke, kita lanjut lagi mendengar malam ini. Beta terus menyapa Anda yang malam ini masih terus bersama program 1 RRI Kupang. Semoga aktivitas yang Anda lakukan bisa berjalan dengan baik ya. Buat Anda yang sementara ini lagi dinas malam gitu ya, ataupun yang malam ini juga sementara menyelesaikan tugas-tugasnya sebelum hari Senin mulai melaksanakan dengan kegiatan presentasinya. Semangat ya untuk Anda. Ya, mendengar kalau kotong bicara soal kesehatan gigi, memang untuk masalah ini perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat untuk periksa gigi ya. Hal ini disampaikan dalam kegiatan pemeriksaan gigi gratis yang diadakan bertepatan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Kota Kupang. Jadi dokter gigi Rosida Indriatmi mengatakan bahwa banyak pasien baru datang ketika kondisi giginya sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Padahal kalau dibilang bahwa pemeriksaan rutin ini bisa cegah tindakan yang lebih kompleks seperti pencabutan gigi. Nah, ia juga berasumsi bahwa masyarakat masih takut mencabut gigi karena berbagai mitos ya. Tindakan pencabutan ini dilakukan melalui pemeriksaan medis yang menyeluruh sehingga keamanan pasien tetap menjadi prioritas. Salah satu ya peserta pemeriksaan, Kamila Deta, juga mengaku senang bisa mengikuti layanan pemeriksaan gratis. Dalam hal ini kesehatan gratis ya. Ya, memperoleh informasi mengenai kegiatan itu dari keluarganya dan langsung memanfaatkan kesempatan untuk memeriksakan kondisi giginya. Itu dia informasi yang Beta kutip dari rri.co.id yang masih mewarnai malam ini dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau berbagi salam sapanya, boleh silakan di line telepon 0380825444 atau 8431152. Buat Anda yang sekadar juga mau menyanyi ya di live karaoke malam ini juga, Beta masih punya lagu dari koleksinya Titi Kadi dengan Sepanjang Jalan Kenangan, disusul dengan lagu dari Ruth Sahanaya dengan Keliru. Dari dua lagu ini buat Anda yang ingin nyanyi, silakan. Kita tunggu sampai di pukul 23 atau di jam 11 malam.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Kalau di fase Venus sana dapat titik dari hujan.

0: Ya kadang kita menilai orang hanya di fisiknya saja ya, tapi kotong sendiri tahu di hatinya seperti apa. Nah karena itu kotong jangan langsung cap seseorang, karena bisa saja kotong penilaian itu salah. Seperti lagunya tadi dari Rani Simbolon ya, jangan salah menilai. Oke, ada yang sudah bergabung di line telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Shalom, selamat
0: malam. Shalom, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya Dewi di Osal.
0: Wih, orang Osal dong, kayaknya su panen bawang eh.
1: Panen asam.
0: Betul, lagi di musim. Ya. Apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik seperti tahu di studio.
0: Terima kasih. Ais, baik tua?
1: Ada di samping, ada kepas asam.
0: Mantap. Bye, mau menyanyi kok?
1: Ya.
0: Lagu apa?
1: Keliru.
0: Keliru?
1: Iya.
0: Oke, sebelum beta putar ini lagu mau untuk siapa?
1: Udah salam buat sama-sama, saya buat mabe jadi menutupin kalau pantan agak abung sih.
0: Itu saja?
1: Iya.
0: Oke, beta putar ya. Salam untuk suami. Kasih suami kok doi ini doi asam apa ya? Teh iya. Suami mbak, teh istri mau menyanyi nih.
1: Iya, sam, gak tolong nih.
0: Iya.
1: Duh, tanya, ini lagu hanya sampai di apa? Saya sampai di oh Tuhan toh.
0: Oh Tuhan, ku cinta dia bukan. Pokoknya berhenti di mana di situ su. Pokoknya habis ref toh. Oke kok.
1: Halo.
0: Oke, siap?
1: Siap.
0: Oke.

0: Okey.
1: Kontak
0: tu pun tiga ring ada angin ni sendiri jelas. Aman.
1: Ya.
0: Terima kasih ya, Teh Dewi. Selamat malam Teh Dewi yang sudah bergabung di line telepon gitu ya. Lagunya Keliru sudah beta putarkan tadi dari koleksinya Ruth Sahanaya. Ya, untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung, masih satu lagu yang belum sempat beta putarkan ada lagu dari Teti Kadi ya, Sepanjang Jalan Kenangan. Untuk Anda yang mau menyanyi juga boleh, silakan beta tunggu di line telepon 0380825444 atau 8431152. Untuk Anda yang hanya mau kirim-kirim salam juga boleh, silakan langsung saja angkat teleponnya dan bergabung di program 1 RRI Kupang. Dan sebelum beta hadirkan lagu berikutnya, beta masih punya informasi untuk Anda dengarkan bersama, di mana pendengar, pemerintah Provinsi NTT mendorong penguatan layanan kesehatan, ketenagakerjaan dan pelindungan sosial melalui dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah pusat. Nah, jadi kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuene, berlangsung selama 2 hari di tanggal 23 sampai 24 Juli kemarin sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program pemerintahan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan serta penyediaan gizi dan juga jaminan sosial. Dalam pertemuan itu, Joni Asadoma menegaskan bahwa pemerintah NTT terus mendukung berbagai program strategis nasional, antara lain MBG, percepatan penurunan stunting, penguatan perlindungan tenaga kerja, dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama penting.

Mendengarkan Ruang Rindu versi karaoke malam ini di Pro 1 RRI Kupang. Tentunya masih bersama dengan Beta Funky Lete yang juga akan terus temani Anda sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah akan perluas manfaat program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengintegrasikan bantuan perbaikan rumah bersama program sertifikasi pembiayaan usaha dan juga rumah subsidi. Jadi penerima bantuan stimulan perumahan swadaya tidak hanya memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah, tapi juga didorong mengingatkan dan juga meningkatkan kemandirian ekonomi melalui akses pembiayaan usaha yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, jadi disampaikan juga bahwa akses kredit usaha rakyat atau KUR perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan plafon pembiayaan hingga 100 juta rupiah tanpa agunan dan bunga sebesar 0,5%. Selain memperkuat akses pembiayaan usaha, dikatakan juga bahwa pemerintah akan terus mendorong kepemilikan rumah melalui program rumah subsidi, baik itu rumah tapak maupun rumah susun. Jadi nanti ada pembangunan 1000 unit rumah susun subsidi di Bandung, ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini sebagai bagian dari penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Info tadi Beta kutip dari antaranews.com. Untuk Anda pendengar yang masih bergabung di program Masa Tirai Kupang, dan mari silakan buat Anda yang ingin berbagi salam, request lagu juga boleh, silakan sampai tuntas Beta hadirkan untuk Anda di pukul 23 atau di jam 11 malam.

0: Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
1: Beta su kinyang, nah, Mama.
2: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
1: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Ya, berikan terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Ruang Rindu Live Karaoke. Wah, walaupun cuma seorang diri gitu ya, ada Teo Dewi yang sudah bergabung. Terima kasih sudah gabung. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan besok malam, yang pastinya dengan lagu-lagu yang bisa Anda request gitu ya, dan juga bisa Anda sampaikan salamnya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. After this, nanti Beta akan putarkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, malam ini Beta bakalan hadirkan untuk Anda siaran ulang renungan malam agama Buddha dengan judul Perlindungan Sejati dalam Ajaran Agama Buddha yang disampaikan oleh Supriyadi.

Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua

Sebelum kita memulai renungan dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan parita wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para pendengar renungan dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam dhamma, sambutlah salam kasih dalam dhamma, sotiotu namo buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan batin dan menghadirkan kesadaran penuh guna merenungkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perlindungan sejati dalam ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tentu menginginkan rasa aman. Kita ingin terlindungi dari penderitaan, dari rasa takut, dari kegelisahan, dan dari ketidakpastian hidup. Namun, seringkali tanpa kita sadari, perlindungan yang kita cari justru kita letakkan pada hal-hal yang tidak kekal dan mudah berubah. Melalui perenungan dhamma pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyelami ajaran Sang Buddha tentang apa yang sesungguhnya menjadi perlindungan sejati. Perlindungan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan, tidak hancur oleh waktu, dan tidak lenyap oleh perubahan dunia. Semoga melalui renungan ini, dhamma dapat menjadi cahaya yang menuntun batin kita sekaligus benteng kehidupan yang menumbuhkan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menjalani setiap kenyataan hidup. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita memulai perenungan dhamma ini dengan membuka hati dan batin, menyadari bahwa setiap manusia tanpa terkecuali hidup dengan suatu kebutuhan mendasar yang sama, keinginan untuk merasa aman, terlindungi, dan terbebas dari penderitaan. Sejak manusia lahir ke dunia ini, ia telah mencari perlindungan. Seorang bayi berlindung pada pelukan ibunya, seorang anak berlindung pada orang tuanya, orang dewasa berlindung pada harta, jabatan, pasangan, kekuasaan, atau nama baik. Dan ketika usia menua, manusia kembali mencari suatu yang dapat memberinya rasa aman menghadapi sakit, ketuaan, dan kematian. Di dalam ajaran Sang Buddha, persoalan perlindungan dibahas dengan sangat mendalam. Sang Buddha tidak menolak bahwa manusia membutuhkan rasa aman, tetapi beliau dengan kebijaksanaannya menunjukkan bahwa sebagian besar perlindungan yang dicari manusia adalah perlindungan yang rapuh, tidak kekal, dan pada akhirnya justru menjerumuskan manusia pada penderitaan yang lebih dalam ketika perlindungan itu hilang. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan tentang perlindungan sejati, perlindungan yang tidak tergantung pada kondisi luar, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampas, dan tidak hancur oleh perubahan zaman. Dalam Dhammapada Magawaga 288 dinyatakan, anak-anak tidak dapat melindungi, begitu juga ayah maupun sanak saudara. Bagi orang yang sedang menghadapi kematian, mereka tidak ada sanak saudara yang dapat melindungi dirinya lagi. Syair ini menyadarkan kita bahwa ketika hukum alam bekerja, ketika usia menua, ketika penyakit datang, ketika kematian menghampiri, tidak ada satupun perlindungan duniawi yang benar-benar mampu menahan kenyataan tersebut. Manusia seringkali berlindung pada kekayaan, tetapi kekayaan tidak kebal dari kehancuran. Kekayaan bisa habis oleh bencana, oleh kesalahan pengolahan, oleh keserakahan, bahkan oleh perubahan keadaan ekonomi. Manusia berlindung pada jabatan, tetapi jabatan bersifat sementara. Hari ini diagungkan, besok bisa dilupakan. Manusia berlindung pada kekuasaan, tetapi kekuasaan selalu diiringi oleh ketakutan kehilangan. Manusia berlindung pada pasangan dan keluarga, tetapi bahkan orang yang paling kita cintai pun tidak bisa menghentikan kita menanggung akibat dari karma kita sendiri. Sang Buddha dengan penuh welas asih mengarahkan manusia untuk melihat lebih dalam bahwa sumber ketakutan terbesar bukanlah dunia luar, melainkan batin yang tidak
terlatih. Batin yang dipenuhi oleh loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Itulah yang membuat manusia selalu merasa terancam, gelisah, dan tidak aman. Oleh karena itu, perlindungan sejati bukanlah membangun tembok di luar diri, tetapi membangun benteng kebijaksanaan di dalam batin. Di dalam Ratana Sutta disebutkan bahwa perlindungan sejati terdapat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Perlindungan kepada Buddha berarti meneladani kesempurnaan kebijaksanaan dan welas asihnya. Berlindung kepada Dhamma berarti menjadikan ajaran kebenaran sebagai pedoman hidup. Berlindung kepada Sangha berarti meneladani kehidupan luhur para siswa Buddha yang telah mempraktikkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Perlindungan ini bukanlah sekedar ucapan ritual, tetapi suatu proses batin yang hidup dan nyata dalam keseharian. Dhamma sebagai benteng kehidupan berarti bahwa setiap tindakan, ucapan, dan pikiran kita disaring melalui kebijaksanaan. Ketika seseorang hidup dalam sila, ia terlindungi dari penyesalan. Ketika seseorang mengembangkan samadhi, ia terlindungi dari kegelisahan. Ketika seseorang menumbuhkan panya, ia terlindungi dari pandangan salah. Inilah perlindungan sejati yang diajarkan oleh Sang Buddha. Perlindungan yang bekerja dari dalam, bukan dari luar. Dalam Dhamma, Dhammapada, Atawaga, Sair 160 juga dinyatakan, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri, telah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengajarkan tanggung jawab pribadi atas kehidupan. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani hidup kita, menanggung akibat karma kita, atau membebaskan batin kita dari penderitaan. Perlindungan sejati tumbuh ketika seseorang berani melihat dirinya sendiri dengan Dhamma. Seseorang yang menjaga sila tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga melindungi orang lain. Ia tidak menimbulkan ketakutan pada makhluk lain. Ia menjadi sumber rasa aman bagi lingkungan sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak sutta, Sang Buddha menekankan bahwa orang yang bermoral tidur dengan tenang, bangun dengan tenang, dan tidak diganggu oleh rasa bersalah. Ketentraman batin inilah benteng yang tidak bisa ditembus oleh kondisi luar. Lebih jauh lagi, perlindungan sejati juga berarti memahami hukum ketidakkekalan. Ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu bersifat anicca, dukkha, dan anatta, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang pasti berubah. Ia tidak mudah terhancur oleh kehilangan, tidak mudah sombong oleh keberhasilan, dan tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Batin yang memahami kenyataan sebagaimana adanya adalah batin yang kokoh, seperti gunung yang tidak terguncang oleh angin. Sang Buddha bersabda bahwa dunia ini bagaikan rumah yang terbakar. Ketika rumah terbakar, orang bijaksana tidak sibuk menghiasi rumah, tetapi mencari jalan keluar. Perlindungan sejati bukanlah memperindah samsara, tetapi memahami jalan pembebasan dari penderitaan. Dengan memahami 4 kebenaran mulia dan menapaki jalan mulia berunsur 8, seseorang membangun perlindungan yang melampaui kelahiran dan kematian. Perlindungan sejati juga berarti mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Orang yang hatinya dipenuhi metta tidak mudah disakiti oleh kebencian orang lain. Orang yang hatinya luas tidak sempit oleh dendam. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan cinta kasih tanpa batas sebagai perlindungan batin yang agung. Ketika batin dipenuhi cinta kasih, bahkan racun kebencian pun kehilangan kekuatannya. Akhirnya, para hadirin yang berbahagia, marilah kita merenungkan bahwa perlindungan sejati bukanlah sesuatu yang instan, tetapi buah dari latihan terus-menerus. Dhamma adalah benteng kehidupan yang harus dibangun setiap hari melalui kesadaran, kebijaksanaan, dan perbuatan baik. Ketika dunia di luar penuh ketidakpastian, Dhamma menjadi pijakan yang kokoh. Ketika hidup menghadirkan suka dan duka, Dhamma menjadi penuntun yang menenangkan. Semoga melalui perenungan ini kita semua semakin memahami bahwa perlindungan sejati tidak berada di luar diri kita, tetapi tumbuh dalam batin yang dilatih dengan Dhamma.
Semoga kita semua berani berlindung pada kebenaran, hidup dalam kebajikan, dan menapaki jalan yang membawa pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia. Saya akhiri, sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu namo buddhaya.

Ya, pendengar, ajaran Buddha menyatakan bahwa pengalaman yang biasa dan belum tercerahkan seperti sedang tertidur dan karena tidak sadar menyebabkan diri kita menderita. Tujuan Dharma adalah untuk membangunkan kita. Sebagai contoh, sulit untuk sepenuhnya memahami kenyataan bahwa kita semua akan mati cepat ataupun lambat. Oleh karena itu, praktik Dharma mencakup merenungkan akan hal itu dan menemukan apa yang akan kita lakukan selama hidup dengan kesadaran itu. Dan itu berarti bahwa menjalani kehidupan kita dengan berbuah kebaikan.

Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya,

Ketika Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Morning Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda di sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki Lete dan Calvin mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Minggu 26 Juli 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RD Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.